0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi. Sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

90,3 FM Prodo RRI Malabuh, teman terbaik kamu. Hanya kita update informasi cuaca untuk hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026. Teman Prodo dari website bmkg.co.id. Keep in tune.

Roda FM jam 8 nanti juga kita akan ngobrol langsung bersama dengan narasumber kita by phone, teman Pro 2. Dan nanti kita akan ngebahas juga nih teman Pro 2 yang berhubungan dengan narkoba dan mental health generasi muda. Bersama dengan Bang Rahmatillah Rusli, ini Ketua Dewan Pimpinan Daerah Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Kabupaten Aceh Barat. Jam 8 sampai dengan selesai nanti. Nah untuk saat ini kita update informasi cuaca dari bmkg.go.id, website resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG. Untuk Aceh Barat, teman Pro 2 hari ini diprediksi, teman Pro 2 hujan ringan dengan intensitas 24 sampai 30 derajat Celcius untuk Aceh Barat hari ini, teman Pro 2. Dan juga untuk Nagan Raya diprediksi untuk hari ini juga hujan ringan dengan intensitas suhu sama, teman Pro 2, 24 sampai 29 derajat Celcius. Tadi udah Melabu Aceh Barat dan juga Nagan Raya itu sama-sama hujan ringan untuk hari ini, teman Pro 2. Aceh Barat Daya Melang PD juga diprediksi hujan ringan untuk hari ini dengan intensitas 22 sampai 27 derajat Celcius. Untuk Aceh Jaya Calang juga sama, diprediksi hujan ringan untuk hari ini dengan intensitas suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Hujan ringan tapi masih lumayan panas untuk Aceh Jaya ya. Untuk Aceh Besar diprediksi juga hujan ringan, lebih panas lagi, suhunya 24 sampai 31 derajat Celcius untuk Aceh Besar. Sementara itu untuk Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kota Lok Semawe juga intensitas suhunya kurang lebih sama dengan hujan ringan, hujan sedang ada di Kota Banda Aceh dan juga Kota Sabang, teman Pro 2. Sementara hujan sedang ada di Kota Lok Semawe. Dan untuk Simelu terakhir nih teman Pro 2, Simelu Sinabang untuk hari ini diprediksi berawan dengan intensitas suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Itu dia tadi informasi cuaca untuk edisi siar kita di hari Kamis 18 Juni 2026. Gak terasa udah hari Kamis aja nih teman Pro 2. Kita lanjutkan yuk untuk memutarkan lagu dari Cat's Eye dengan Gabrielia buat kamu. Tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

mendengarkan teman-teman, kamu ada Melv dengan Hit Them nomor 2 baru aja mengudara terlintas si jam 7:48 menit waktu Indonesia Barat. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 melabuh teman Pro 2. Next kita akan coba putarkan salah satu lagu dari Nona dengan Rollerblade terlintas di jam ya hampir jam 8 jam 7:50 baru ya. Stay tune.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi berikut ini dari RRI.co.id Melabuh. Teman Pro 2, mahasiswi UTU meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di Merbo nih, teman Pro 2 ya. Turut berduka cita juga nih teman Pro 2, korban meninggal dunia diketahui bernama Hairina, 19 tahun, seorang mahasiswi asal Desa Blang Luah, Kecamatan Waila Barat, Kabupaten Aceh Barat. Sementara penumpang yang turut berada di sepeda motor yang sama itu ada Yuliana, 19 tahun, mahasiswi asal Desa Trap, Kecamatan Tenom, Kabupaten Aceh Jaya, yang mengalami luka ringan, teman Pro 2. Kapolres Aceh Barat ini melalui Kasat Lantas membenarkan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal tersebut. Benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu unit sepeda motor di wilayah Alu Penyaring, Desa Gunung Kling, teman Pro 2. Ini lagi-lagi kita himbau kepada semua teman-teman kita, adik-adik kita, semoga harus selalu hati-hati ya pada saat berkendara, dan pastikan juga kalian selalu menggunakan helm, teman Pro 2, itu penting banget ya kalau misalnya hal-hal yang kayak begini kejadian, jadi tidak terlalu fatal atau tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi, semoga saja untuk semua teman-teman dan adik-adik mahasiswa, dan semoga saja semua keluarga juga ya, turut yang mengalami musibah ini, semoga diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga selalu kita ingatkan juga nih kepada semua adik-adik dan juga semua pengendara sepeda motor, begitu roda 2, roda 4, teman Pro 2 yang berada di jalan, make sure kalian dalam keadaan sehat dan jangan terburu-buru ya, hati-hati selalu di jalan ya. Walaupun kadang-kadang naas atau musibah itu tidak bisa kita elakkan, tapi ada baiknya memang kita mawas diri selalu gitu loh, waspada, wanti-wanti diri, ingatkan keluarga, ingatkan sahabat, ingatkan teman terdekat ya. Apabila lagi di jalan, pastikan mereka dalam keadaan sehat, selalu ingatkan mereka hati-hati, jangan buru-buru, dan pastikan pada saat berkendara lengkap semuanya ya, menggunakan helm, menggunakan safety yang memang harus kita pakai. Misalnya kalau misalnya lagi roda 4 ya, kita harus pakai safety belt. Kalau misalnya di roda 2 ya, kita harus menggunakan helm, baik itu pengendara dan juga penumpang, teman Pro 2, dan juga safety-safety lainnya. Tetap ya terus bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman Pro 2. Kita nanti juga akan ngobrol seperti biasa bersama dengan narasumber kita yang lagi coba Anda hubungi. Tetap ya terus di sini, kita akan coba lagi dengarkan lagu-lagu lainnya sudah Anda susunlah di playlistnya Pro 2 FM. Teman Pro 2, berikut ini salah satu lagu yang Anda akan coba putarkan buat kamu. Ada dari ini teman Pro 2, dari Tulus ya, judul lagunya Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Terus juga nanti ada lagu dari Saat Kau Telah Mengerti dari Virgon. Tetapi terus di sini.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melaboh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik.

Ya Indrawari, terima kasih telah bertahan teman Pro 2. Jam 8.30 pas ya, kita sudah terkoneksi bersama dengan narasumber kita teman Pro 2, Bang Rahmatillah Rusli. Selepas kita putarin satu lagu lagi dari Olivia Mars dengan Too Good To Be Bad. Tetap bersama dengan Pro 2, Melaboh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 90,3 FM Perodua RRI Malabo, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Terima kasih untuk teman Perodua yang masih mendengarkan kita di 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Teman Perodua di Spada, seperti biasa setiap harinya kita akan menghadirkan narasumber dari jam 8 sampai jam 8.30. Di sini juga kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita nih, ada Bang Rahmatillah Rusli selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Kabupaten Aceh Barat, dengan tema kita untuk hari ini, narkoba dan mental health untuk generasi muda. Dan Anda akan samperin dulu nih untuk Bang Rahmatillah Rusli. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Rahmatillah.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Bang, biasanya dipanggil Bang Rahmat atau Bang Rahmatillah atau Bang Rusli nih, ada panggilan akrabnya enggak?
1: Bang Rahmat aja boleh.
0: Bang Rahmat. Oke, Bang Rahmat, posisinya lagi di mana nih Bang nih?
1: Lagi ada di seputaran Malabo nih.
0: Lagi ada di seputaran Malabo. Alhamdulillah dalam kondisi sepertinya terdengar sehat walafiat ya Bang ya.
1: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah. Bang, berbicara tentang narkoba di kalangan anak muda nih Bang, sejauh ini selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Kabupaten Aceh Barat, apa saja nih ibaratnya kayak semacam sosialisasi, antisipasi, atau ada kayak ya arahan atau kasih edukasi terhadap keluarga atau juga anak muda nih Bang di seputaran Melabuh, mungkin boleh Abang ceritain ke kita?
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kami dari Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Kabupaten Aceh Barat, memang ikan biasanya disingkat ikan ya.
0: Ikan ya.
1: Ikan ya. Jadi kan ikan ini memang sebuah organisasi ya, organisasi lebih kepada melakukan pencegahan dan narkoba di Aceh Barat khususnya dan umumnya di Aceh ya. Jadi kita di IKAN ini sebenarnya ada program-program yang telah kita lakukan terkait pencegahan narkobanya ini. Narkoba ini ya, salah satunya pasca kita pelantikan kemarin, kita melaksanakan kegiatan seminar anti narkoba.
0: Seminar anti narkoba, oke.
1: Yang kita hadirkan ini kan dengan pemateri-pemateri yang ada di sekitaran Aceh Barat juga kan, yang mengetahui terkait narkoba ini. Kemudian untuk kepesertaannya ini juga kita undang ya, jadi kalangan pelajar dan siswa dan siswi di sekolah-sekolah, baik dari madrasah maupun di sekolah dinas pendidikan. Nah, kita undang, yang acara ini kita buat di Aula Capdin Kabupaten Aceh Barat. Dan kegiatan ini juga antusias ya, dukungan juga terus datang. Dan antusias siswa yang mengikuti kegiatan ini juga luar biasa. Mungkin itu kegiatan yang pernah kita lakukan dari IKAN untuk melakukan pencegahan narkoba di Aceh Barat.
0: Oke, luar biasa. Jadi sudah melakukan sosialisasi dan juga antusias dari peserta, baik itu dari peserta. Ini kalau yang datang hanya dari peserta anak-anak mudanya saja, atau ada didukung atau ibaratnya kayak didampingi sama orang tua atau hanya mereka saja yang menghadiri nih Bang?
1: Biasanya didampingi oleh wali siswanya.
0: Oh, wali siswanya dari sekolah ya Bang ya?
1: Ya, kita undang dari sekolah itu mewakili 20 orang per sekolah termasuk ketua OSIS-nya atau ketua OSIM.
0: Oke, berarti kalau misalnya seperti sosialisasi edukasi itu udah gencar dilakukan oleh teman-teman yang ada di organisasi IKAN ini gitu ya Bang ya?
1: Sejauh ini setelah kita lakukan, intinya rutin ya, kita lakukan gencar. Kita juga mengagendakan ya, ada program yang kami pasca pelantikan pengurus kami intent melakukan itu sebulan sekali atau dua bulan sekali ya. Kegiatan ikan sawu sekolah lah.
0: Ikan sawu sekolah, berarti kita yang jemput bola, kita yang datang ke sekolah-sekolah seperti itu.
1: Narasumbernya pun kita bergantian. Dari pengurus ikan ini kita manfaatkan untuk menjadi narasumber di tiap-tiap sekolah seperti itu.
0: Oke, berarti kalau untuk sekolah-sekolah kayaknya sudah nampol ya di seputaran Aceh Barat ini, berarti kan Bang, untuk wilayah operasinya atau wilayah kerjanya gitu, kegiatannya di seputaran Aceh Barat ini gitu ya Bang ya?
1: Aceh Barat. Baru-baru ini juga kita sekitar 2 hari yang lalu kita melakukan sosialisasi penyalahgunaan narkoba dan judol ya, dan juga pelajar di SD apa MSN Nurul Falah.
0: MSN Nurul Falah di seputaran Masjid Agung ya Bang.

0: ya.
1: Sarama Jagung kebetulan juga ada kegiatan siswa-siswi yang digagas oleh Pelajar Islam Indonesia. Ya, kami meminta sisinya untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada siswa tersebut itu, Bang.
0: Oke. Bang, ada enggak kira-kira rencana atau planning ya ibaratnya ke depannya untuk organisasi IKAN ini sendiri kayak memberikan sosialisasi ini khusus kepada misalnya apakah orang tua ataukah misalnya kayak perangkat desa yang ada di seputaran Aceh Barat ini mungkin dikumpuli di suatu tempat gitu loh. Karena kan kayak semacam Abang sebut tadi narkoba, judol itu kan sekarang tidak hanya di seputaran kota ya Bang ya, namanya internet ya, ya. Internet masuk ke semua ya. Orang sampai ke desa-desa yang memang mungkin edukasi mereka yang di desa yang di pelosok itu mungkin tidak seperti kita yang ada di kota untuk seperti saat ini gitu Bang. Ada nggak kira-kira wacana atau planning dari IKAN ini sendiri?
1: Sebenarnya ini bukan hanya wacana. Kegiatan sosialisasi ke desa-desa, tetapi untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi bahayanya narkoba dan judi online itu, kalau kita lakukan untuk seluruh, misalnya kita undang seluruh perangkat desa, kita kerjasama dengan pemerintah daerah, mungkin bisa ke depan misalnya kita kerjasama untuk kita lakukan bersama-sama ya dengan RRI ya.
0: Dengan RRI sebagai media yang akan meliput gitu ya Bang ya. Iya.
1: Jika ke desanya, edukasi sosialisasi ke desa kami sudah pernah melakukan beberapa kali. Dan juga IKAN juga pernah terlibat nih dalam kegiatan deklarasi desa anti narkoba ya.
0: Desa anti narkoba, iya iya.
1: Seperti itu mungkin pada masa itu juga ada undangan dari Bapak Kapolres waktu itu. Menjadi narasumber pada acara Hari Anti Narkoba Internasional. Kita juga terlibat seperti IKAN di situnya.
0: Oke. Nah, kalau untuk IKAN tersendiri selain berkolaborasi tadi dengan polisi atau ibaratnya kayak Kapolres Aceh Barat gitu. Seperti itu ya Bang ya. Ada enggak kolaborasi-kolaborasi lain yang kira-kira ingin dilakukan oleh IKAN sendiri, misalnya apa berkolaborasi dengan mungkin dari pihak rumah sakit atau bahkan mungkin dengan kegiatan apa segala macam, karena supaya apa namanya informasi ini itu beredar luas gitu, itu yang kita harapkan. Apalagi Bang berbicara tentang judol dan juga narkoba ini kan kayaknya gimana gitu ya, maksudnya sesuatu hal yang kalau tidak didasari dengan informasi yang bagus, edukasi yang oke, terus juga didasari dengan informasi lah ibaratnya seperti itu. Ini akan terus menjadi momok tersendiri, berganti generasi pasti begitu lagi. Apalagi sekarang kayak judol itu bermacam-macam gitu modelnya ya Bang ya, mulai dari game atau apalah segala macam kayak gitu Bang. Ada gak kira-kira pingin berkolaborasi selain dengan Polres Aceh Barat mungkin dari IKAN tersendiri?
1: Baik Bang, mungkin sedikit saya terkait ini ya. Jadi memang kami dari IKAN itu sendiri ada keinginan ya. Keinginan berkolaborasi. Kalau dengan Polres Aceh Barat kami sudah pernah berkolaborasi terkait kami melaksanakan kegiatan seminar anti narkoba dengan menghadirkan narasumber dari Polres, di Kejaksaan, kemudian dari BNK ya. Karena ini organisasi pemerintah daerah yang menangani terkait narkoba pada saat itu. Jadi memang ke depannya memang kami memang sebenarnya sangat ingin berkolaborasi ya, terutama dengan pemerintah daerah melalui BNK-nya ya, Badan Narkotika Kabupaten, cepat dengan karena ya kita tahu sendiri ya, kita hanya organisasi wadah hanya melakukan edukasi, jadi kan keterbatasan anggaran itu menjadi kendala utama bagi kami
0: dalam
1: menggunakan kegiatan sosialisasi dan edukasi penanganan narkoba ini. Jadi di sinilah butuh dukungan yang namanya organisasi vertikal seperti pemerintah daerah, kemudian dari pihak kepolisian, atau dari pihak desa atau dari pihak universitas seperti itu, untuk berkolaborasi bersama ya untuk kita lakukan kegiatan ini, dan terutama dengan organisasi yang menangani terkait narkotika ini yaitu BNK. Mendorong pemerintah daerah terutama Kabupaten Aceh Barat untuk kedepannya BNK ini bisa kembali apa namanya tuh kembali dibentuk ya dengan kepala yang baru dan ada program-program tahunan yang bisa kita berkolaborasi bersama.
0: Baik Bang, sebagai closing statement atau kata-kata penutup, ada nggak yang ingin disampaikan pribadi dari Bang Rahmatillah Rusli selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Kabupaten Aceh Barat atau biasa disingkat dengan Ketua IKAN ya Bang ya? Silakan Bang, ada yang mau disampaikan sebagai closing statement atau penutup untuk hari ini?
1: Baik, mungkin untuk closing statement pada hari ini ya. Jadi memang saya berpesan kepada seluruh pelajar, pemuda, dan siswa dan siswi baik di mana saja. Jadi jauhilah, tinggalilah yang namanya barang-barang narkoba itu. Karena narkoba itu merupakan secara negara juga dilarang, secara agama juga kita dilarang. Sampai dengan kita menggunakan barang seperti itu, nantinya kita penyesalan akan terjadi di kemudian hari, baik dari diri sendiri, kemudian dari segi keluarga dan orang tua. Kedua, yang kedua yang ingin saya berpesan, yang kedua kepada setiap sekolah atau madrasah itu, cadanglah sekolah bersinar. Nah, jadi cadangkanlah sekolah bersinar. Jadi kita tentukan tempat sekolahnya. Jadi ada satu sekolah itu yang menjadi pilot project, jadi sekolah anti narkoba seperti itu. Jadi selalu dikampanyakan, disosialisasikan seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin kepada OPD ya, organisasi pemerintah daerah baik di mana saja, ayo sama-sama bersama kita berkolaborasi ya, berkolaborasi bersama untuk kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini dengan kita menyelamatkan generasi muda ke depannya agar jauh dan terhindar dari narkoba dan mungkin cuma itu saja closing dari saya. Stop, katakan tidak kepada narkoba.
0: Baik teman Pro 2, itu dia tadi closing statement dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Inspirasi Keluarga Anti Narkoba Kabupaten Aceh Barat, Bang Rahmatillah Rusli, yang sudah ngobrol bersama dengan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dengan tema kita hari ini teman Pro 2, narkoba dan juga mental health generasi muda. Terima kasih Bang Rahmat, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya di pagi ini. Bang Rahmat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, teman Pro 2 sekaligus juga Nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Pro 2. Terima kasih banyak atas attentionnya buat kamu. Dan sekali lagi, kita juga sama-sama berperang kalau untuk melawan narkoba. Kita harus sama-sama katakan say no to drug atau katakan tidak kepada narkoba. Teman Pro 2, Nanda pamit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dan kamu akan melanjutkan di take over sama rekan Anda yang lainnya nantinya, pasti teman Pro 2. Dan untuk saat ini kita akan memutarkan lagu-lagu dulu. Kita just more musik dulu dari jam sekarang sampai kelar ke jam 10 pagi. Terima kasih sekali lagi atas attentionnya. Bila hitofi waidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Edith?
1: I dropped my last tear.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

2, tentunya kembali lagi bersama Fauza, yang mana edisi siar kita pada hari ini, hari Kamis 18 Juni 2026, dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Kamis ini? Kalau dilihat cuaca di luar sana hujan ya teman Pro 2. Tadi Fauza pergi dari rumah ke kantor itu kehujanan, walaupun hujannya kayak gerimis-gerimis tapi basah juga tahu teman Pro 2 kalau misalnya kita nggak pakai jas hujan. Jadi untuk teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, apalagi bawa kendaraan bermotor, tentunya selalu berhati-hati karena kan jalanan pastinya licin ya teman Pro 2. Selalu berhati-hati, pakai jas hujan tentunya, biarkan jangan hujan-hujanan. Kalau hujan-hujanan kan takut nanti sakit nih teman Pro 2. Intinya selalu hati-hati di jalan, pelan-pelan aja, jangan terlalu terburu-buru apapun itu. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas, hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Dan untuk teman Pro 2 yang sedang beraktivitas sekarang, di rumah, di sekolah, di tempat kerja dan lain sebagainya, tetap semangat, jalani hari-harinya dengan keberkahan, semoga dimudahkan, dilancarkan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman Pro 2, tentunya Fauza akan menemani teman Pro 2 di pagi hari ini dengan musik dan informasi terupdate untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Kali ini Fauza bakal puterin lagu yang bikin semangat tentunya di pagi hari. Fauza bakal puterin lagu dari Maroon 5 yang berjudul Memories.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga baya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu negaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2, kali ini Fauza bakal bacakan informasi nih di pagi hari ini seputar pariwisata nasional nih. Yang mana pemerintah terus berupaya untuk mendorong pemerataan sektor pariwisata agar manfaatnya dirasakan lebih luas di seluruh Indonesia. Hal ini dilansir dari rri.co.id, yang mana Kemenpar dorong program pariwisata menjangkau seluruh 38 provinsi di Indonesia nih. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengusulkan program pengembangan pariwisata yang menjangkau seluruh 38 provinsi di Indonesia melalui skema tugas pembantuan kepada pemerintah daerah. Untuk mendukung program tersebut, Kementerian Pariwisata mengajukan alokasi anggaran sebesar 43,3 miliar, yang mana anggaran ini nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan mulai dari pelatihan sumber daya manusia pariwisata, promosi destinasi, pengembangan sistem informasi, hingga penyelenggaraan event dan pembinaan kelembagaan daerah. Dengan skema ini, setiap provinsi diperkirakan akan mendapatkan dukungan sekitar 1,14 miliar, yang mana langkah ini diharapkan dapat memperluas dampak pembangunan pariwisata sehingga tidak hanya terpusat di destinasi tertentu, tetapi juga dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah nih teman Pro 2. Nah makanya nih teman Pro 2, upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata lebih merata dan inklusif di seluruh Indonesia. Tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisata saja, tapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di berbagai daerah. Nah, tentunya keberhasilan program ini juga membutuhkan dukungan dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan mengembangkan potensi wisata yang ada. Nah, kalau kita nih di sini insya Allah mudah-mudahan khususnya di Aceh, program ini kalau misalnya memang benar-benar terjadi, benar-benar pelaksanaan programnya mudah-mudahan sangat membantu ekonomi wisata khususnya di wilayah Aceh, dan semoga langkah ini bisa membawa pariwisata Indonesia semakin maju dan dikenal di dunia sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Lali.

0: Eh, Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana enggak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata, sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Halo teman Pro 2 semuanya, mumpung masih di pagi-pagi hari lah nih ya teman Pro 2, Fosa bakal berikan informasi juga untuk teman Pro 2 gimana sih cara agar bisa punya mindset positif untuk meningkatkan semangat bekerja. Kira-kira teman Pro 2 hari ini semangat gak sih kerjanya? Ya mana nih kalau Fosa pribadi semangat dong pasti ya. Walaupun tadi sempat hujan-hujan tapi semangat untuk menemani teman Pro 2 selalu paling utama nih tentunya. Dan kalau dilihat nih teman Pro 2, rutinitas kerja yang padat itu memang kadang membuat kita merasa jenuh bahkan kehilangan semangat. Nah mungkin kalau udah terlalu lama, terlalu monoton juga. Nah tapi ternyata nih teman Pro 2, kunci untuk tetap produktif bukan hanya soal waktu, melainkan juga bagaimana cara kita berpikir. Yang mana nih memiliki mindset positif menjadi salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan semangat bekerja. Yang mana kalau dilihat dari kutipan Kementerian Kesehatan, pikiran yang positif dapat membantu menjaga kesehatan mental, meningkatkan fokus, hingga membuat tubuh lebih tahan terhadap stres. Nah, salah satu konsepnya yang banyak dibahas yaitu growth mindset. Jadi yang dipopulerkan oleh Carol Dweck. Dalam teorinya, seseorang yang percaya bahwa kemampuan bisa berkembang melalui usaha akan lebih tangguh menghadapi tantangan kerja. Nah, selain itu, lingkungan kerja juga punya peran besar. Hal sederhana seperti memulai hari dengan afirmasi positif atau sekadar tersenyum kepada rekan kerja ternyata bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman dan penuh semangat. Nah, inspirasi juga datang dari kreator seperti Raditya Dika yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Nah, yang terpenting adalah gimana cara kita bangkit dan terus mencoba. Dan tak kalah penting lagi menghargai pencapaian kecil atau small wins juga bisa meningkatkan motivasi. Dengan mengapresiasi progres harian, kita akan lebih terdorong untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Nah, namun, menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat tetap menjadi hal utama, yang mana mindset positif akan sulit terbentuk jika kondisi fisik terlalu lelah. Nah, jadi untuk teman Pro 2 itu mindset positif itu penting banget. Pernah nggak sih baca, nggak salah Fauzi ya ini teman Pro 2? Jadi, tujuan itu akan sampai sesuai dengan mindset yang kita awal. Misalnya kita cari hal-hal yang positif, insya Allah nanti bakal dapat yang positif. Tapi kalau kita udah berpikir buruk sebelumnya, nah nanti malah dapat hasil yang buruk. Nah jadi untuk teman Pro 2, pikirkan dulu hal-hal yang positif, awali dengan hari-harinya dengan yang positif, apalagi di pagi hari ini kan, walaupun cuacanya hujan, tapi kan cuaca hujan biasanya bawa tenang, pekerjaan juga kayak sendu-sendu tapi kayak nyaman gak sih? Fosa suka banget dengan aroma-aroma hujan ini teman Pro 2. Dan tentunya untuk teman Pro 2 semangat bekerja harus tetap berpikir harus dengan pola pikir yang positif, karena kita bisa melihat setiap tantangan bukan sebagai beban melainkan sebagai peluang untuk berkembang. Nah jadi mulai hari ini teman Pro 2 coba ubah cara pandang kita terhadap pekerjaan. Lakukan dengan niat baik, pikiran jernih, dan keyakinan bahwa setiap usaha pasti akan membawakan hasil. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu berimbang, jaga kesehatan juga, produktif juga. Intinya mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Tetap semangat menjalani aktivitas dan terus jadi versi terbaik diri sendiri.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
1: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
0: Rajin Jepang ini ya.
1: Rajin.
0: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
1: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
0: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
1: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
0: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
1: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
0: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ready for it. Baik teman produser, itu tadi lagu dari Taylor Swift yang berjudul Ready for It nih teman produser. Dan ngomong-ngomong soal Taylor Swift nih teman produser, Taylor Pixar, Disney, Disney dan Pixar gandeng Taylor Swift untuk soundtrack Toy Story 5 nih teman produser. Nah teman produser pasti tahu nggak sih tentang Toy Story? Kayaknya rata-rata udah pada nonton nggak sih Toy Story? Karena pun dulu waktu kecil udah banyak tayang di TV juga, dan sekarang udah sampai ke 5 nih teman produser. Yang mana nih, melalui pengumuman resminya, Taylor Swift mengungkapkan bahwa dirinya akan merilis lagu original berjudul I Knew It, I Knew You. Lagu ini ditulis langsung olehnya bersama produser ternama Jack Antonoff. Yang mana menariknya nih teman produser, lagu ini terinspirasi dari karakter JC, si Cougar ikonik dalam Toy Story. Nah, kalau teman produser nonton Toy Story pasti tahu tuh yang mana JC. Nah, Taylor bahkan menyebut bahwa ia, yang mana teman produser, Taylor bahkan menyebut bahwa ia langsung jatuh cinta dengan film ini sejak menonton versi awalnya, dan langsung menulis lagu tersebut sebagai bentuk keterhubungan emosional dengan cerita. Dari sisi cerita, lagu ini akan menggambarkan perjalanan emosi JC, sehingga nuansa musik country khas era awal karir Taylor Swift dipilih untuk memperkuat karakter tersebut. Kolaborasi ini juga sempat menjadi misteri setelah munculnya baliho bertulis TS di berbagai kota besar dunia. Banyak yang mengira itu tanda album baru, namun ternyata merupakan strategi promosi gabungan antara Taylor Swift dan Toy Story. Yang mana film Toy Story 5 ini akan dijadwalkan tayang bersamaan dengan perilisan soundtracknya, yaitu resminya pada 19 Juni 2026. Wah, besok nih teman produser. Aduh, pengen banget denger lagu dari Taylor Swift itu yang judulnya tuh I Knew It, I Knew You. Gimana, kayaknya lagunya pasti happy-happy atau gimana nih? Penasaran gak sih teman produser? Nanti kalau udah rilis, bisa langsung masukin ke playlist, apalagi biar teman-teman produser tahu nih gimana sih lagu Taylor Swift-nya. Dan mudah-mudahan suasananya disukai lah, karena kan Taylor Swift kan kalau lagu-lagunya udah gong semua nih teman produser. Dan tentunya besok kita bakal lihat nih, kita bakal dengarkan nih tentunya lagu dari Taylor Swift yang berjudul I Knew It, I Knew You. Tapi nanti nih teman produser, kali ini Fauza putarkan dulu nih lagu-lagu yang lain sambilan menunggu untuk besok pastinya. Kali ini Fauza putarkan dulu nih lagu dari Ariana Grande yang berjudul Supernatural.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Halo Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Dan tentunya nih teman Pro 2, kan kita masih dalam program Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Yang mana nanti segmen ini bisa banget nih untuk teman Pro 2 yang mau request lagu favorit teman Pro 2, mau lagu Indonesia, lagu K-pop atau lagu internasional, apapun itu semuanya boleh banget ya teman Pro 2. Langsung aja kirim request ke Fauza langsung ke 08 08 11 68 77 903 nih teman Pro 2. Nah, untuk request yang pertama nih ada dari Ibu Alia yang request lagu Mahalini, yaitu Melawan Restu. Jadi itu teman Pro 2, jangan lupa ya kalau mau request boleh banget chat Fauza nih teman Pro 2 ke 08 11 68 77 903. Nah, kali ini kita dengarkan dulu nih lagu dari Mahalini, Melawan Restu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara-sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabo, Facebook Prodo RRI Melabo.
2: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini. Di sini Fauza bakal berikan informasi untuk teman Pro 2 yang mana informasi ini lagi banyak dibicarakan di media sosial nih teman Pro 2. Yang mana nih, hal ini dilansir dari rri.co.id. Kemlu dampingi WNI korban dugaan penganiayaan oleh majikan di Malaysia. Nah, mungkin teman Pro 2 sudah melihat juga ya seliweran juga di media sosial terkait penganiayaan tersebut. Nah, maka dari itu nih teman Pro 2, Kementerian Luar Negeri RI terus memastikan setiap WNI mendapatkan pendampingan hukum dan perlindungan maksimal ketika menghadapi persoalan di negeri lain. Hal ini dilansir dari rri.co.id. Melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pemerintah saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang WNI berinisial YY yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikannya di Malaysia. Pendampingan dilakukan melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur yang langsung merespon laporan korban sejak diterima pada tanggal 13 Juni 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak perwakilan Indonesia segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat, yang mana hasilnya 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus ini telah diamankan dan saat ini masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, KJRI Johor Bahru juga telah menjemput dua korban lain yang berada di wilayah Johor Bahru. Sementara satu korban lainnya yang berada di Kuala Lumpur direncanakan akan dipindahkan untuk memberikan keterangan kepada pihak yang berwenang. Sebagai bentuk perlindungan, perwakilan Indonesia turut memfasilitasi proses hukum melalui pendampingan pengacara, yang mana langkah ini dilakukan agar hak-hak korban tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung, teman Pro 2. Nah, memang kalau kita lihat di media sosial, video-videonya sudah banyak beredar nih teman Pro 2. kalau kita lihatnya sungguh memilukan nih teman Pro 2, yang mana kita hanya bisa mendoakan semoga kasus ini bisa segera mendapatkan penyelesaian yang adil nih teman Pro 2. Dan tentu kita berharap para korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta keadilan yang sepatutnya mereka terima. Yang mana kejadian ini juga menjadi pengingat bagi kita yang mana semua akan pentingnya kewaspadaan serta perlindungan bagi WNI ketika di luar negeri.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Baik teman Pro 2, ada laporan langsung sebentar lagi yang akan disampaikan oleh reporter kita, yaitu terkait Satlinmas Aceh Barat adakan simulasi penanganan kebakaran karhutla dengan BPBD Aceh Barat, yaitu dari reporter Arif Rizarul.

0: Assalamualaikum.
1: Ya. Halo, baik, reporter, silakan.
0: Baik, saat ini saya sedang berada di Batu Putih. Tepatnya tempat Tugu Teuku Umar, Kabupaten Aceh Barat. Saat ini sedang berlangsung kegiatan Satlimas Aceh Barat dengan BPBD Aceh Barat melakukan simulasi penanganan kebakaran karhula. Hal ini dalam kegiatan tersebut ada 3 kecamatan yang diundang dari masing-masing Satlimas, yaitu Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Sama Tiga, dan dari Kecamatan Merbo. Rasa ini kan tidak sendiri, dengan Kabinimas bisa kita informasikan juga dengan Pak Edi Suwardi dalam memberikan laporan keterangan untuk dalam arahannya, Pak. Bisa sedikit, Pak, dalam untuk memberikan keterangan, Pak, ke studio, Pak.
2: Baik, terima kasih. Jadi kegiatan mitigasi dan penanggulangan bencana ini kita berikan pada Satlimas Gampung dengan tujuan agar nanti mereka mampu setidaknya memitigasi bencana kebakaran yang ada di Gampung. Dan tujuan lebih penting dari acara ini adalah penyampaian informasi dari Gampung nantinya kepada kita Satlimas Kabupaten, yang nantinya kita akan meneruskan laporan tersebut kepada BPBD Kabupaten Aceh Barat terkait bencana-bencana yang ada di kecamatan dan kampung masing-masing. Jadi dapat kami laporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 75 Satlimas Gampung yang berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sama Tiga, Kecamatan Johan Pahlawan, dan Kecamatan Merbo, di mana masing-masing kecamatan mengirimkan 25 orang Satlimas Gampung. Demikian.
0: Baik, Pak. Jadi kita telah melakukan swabis bagi Kabid Limas. Terima kasih, Pak, atas wawancaranya. Baik, rekan Foza dari Melabuh, Arif Rizalul, laporkan.
1: Oke, baik, Arif Rizalul, terima kasih atas laporannya. Berikut merupakan laporan langsung oleh reporter kita, yaitu Arif Rizalul, yang mana terkait Satlimas Aceh Barat adakan simulasi penanganan kebakaran karhula dengan BPBD Aceh Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga buku ini bisa jadi penguat di masa-masa berdepa masa ini ya. Buat kalian yang lebih

0: sedang mendengarkan Produa FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Produa semuanya, kembali lagi nih bersama Fauza di 90,3 FM Produa RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah gimana nih siangnya teman Produa, apalagi kan sekarang sudah menginjak pukul 11.31 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya untuk teman Produa yang lagi sedang bekerja, yang lagi beraktivitas, karena sebentar lagi kayaknya kita harus sampai di dalam waktu istirahat nih, kayak sebentar-sebentar lagi. Nah biasanya istirahat siang sambilan makan siang juga, sambilan habis itu sholat juga nih teman Produa. Nah memang nih setelah beraktivitas sejak pagi, memang tubuh itu membutuhkan yang namanya asupan energi yang cukup agar tetap fokus dan produktif hingga sore hari. Nah apa itu caranya? Yaitu dengan makan siang sehat dan seimbang nih teman Produa. Nah kira-kira teman Produa udah kepikiran gak sih nanti kayaknya mau makan apa ya teman Produa? Masih berpikir-pikir juga karena kan bentar lagi kita istirahat nih. Nah kali ini Fauza bakal bahas dulu nih terkait apa sih sebenarnya makan sehat, makan siang sehat dan seimbang. Jadi teman Produa, makan siang itu bukan sekadar mengisi perut aja, tetapi juga berperan penting dalam menjaga energi, konsentrasi dan produktivitas kita sepanjang hari. Nah oleh karena itu penting banget nih untuk memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi, yang mana pola makan siang yang sehat sebaiknya terdiri dari karbohidrat yang kompleks, protein, lemak sehat, serta sayur dan buah. Misalnya nih teman Produa, ada nasinya, ada ikannya, ada ikan panggang misalnya. Terus ada sayur sama buah sebagai pelengkapnya. Dan tentunya selain itu penting juga untuk menghindari makanan yang tinggi lemak jenuh, gula dan garam. Yang mana makanan seperti gorengan berlebihan, fast food dan minuman bersoda sebaiknya dibatasi dulu nih teman Produa. Karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh kita. Nah, ada beberapa tips juga nih, tips sederhana yang bisa diterapkan. Seperti menyiapkan makanan sendiri agar lebih terkontrol, kemudian memperhatikan porsi makanan agar tidak sampai berlebihan, serta tidak melewatkan konsumsi sayur dan buah. Dan tak kalah penting nih teman Produa, perhatikan juga waktu makan siang yang mana idealnya dilakukan antara pukul 12 hingga 14 waktu Indonesia bagian Barat, agar ritme energi tubuh tetap terjaga dan tidak memicu rasa lapar berlebihan di malam hari. Jadi pas banget nih teman Produa, pukul 12 sampai 14 nih, ada sekitar 30 menit lagi lah untuk bersiap-siap makan siangnya. Nah jadi itu teman Produa yang, siapa sih teman Produa yang masih sering melewatkan makan siang, apalagi makan siangnya enggak kompleks, yang enggak suka makan sayur, pasti banyak nih teman Produa. Nah intinya nih jangan sampai makan siangnya terlewatkan, habis itu makan siangnya enggak bergizi. Jadi kan kita beraktivitas dari siang hingga sore hari, jadi terasa lebih lelah. Makanya nih teman Produa, dengan menerapkan pola makan siang yang sehat dan teratur, kita tidak hanya menjaga energi tetap stabil, tapi juga mendukung kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Nah, makanya mulai biasakan memilih makanan yang lebih sehat dari sekarang, karena dari kebiasaan kecil inilah kualitas hidup kita bisa jauh lebih baik tentunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman berdua, tadi barusan kita mendengarkan lagu dari Hindia yang berjudul Semua Lagu Cinta Terdengar Sama nih teman berdua. Nah walaupun di siang-siang hari ini kayaknya jangan galau-galau dulu nih teman berdua kan, karena sebentar lagi kita mau beristirahat nih tentunya teman berdua. Dan Fauza mau ingetin untuk teman berdua yang di luar sana yang mungkin baru selesai bekerja mau pulang istirahat, dalam perjalanan tentunya tetap hati-hati di jalan, pelan-pelan aja nih teman berdua. Karena di jam-jam segini kadang kan banyak orang yang berlalu lalang pada pulang ke rumah, pada pengen istirahat. Jadi biasanya di jam segini tuh lalu lintas tuh cukup padat. Jadi pelan-pelan aja teman berdua. Dan sekarang biasanya juga anak-anak sekolah juga udah pada pulang gak sih teman berdua, untuk anak SD, SMP, mungkin anak SMA belum ya teman berdua ya. Intinya tetap selalu hati-hati dan untuk teman berdua yang masih beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang, jaga kesehatannya. Dan tentunya untuk di siang hari ini Fauza tetap menemani teman berdua nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Nah untuk menemani teman berdua di siang hari ini, Fauza bakal dengerin nih lagu yang kayaknya anak-anak zaman sekarang suka deh sama penyanyi ini. Dari kalangan mana aja, anak-anak, mau dewasa, mau remaja, kayaknya tetap suka nih lagu ini. Apalagi kan baru konser juga kan di Banda Aceh, yang mana ini dia penyanyinya itu namanya Tulus nih. Siapa sih? Gak tahu ya. Oke deh teman berdua, karena baru juga konser, baru juga datang ya ke Banda Aceh, kita dengerin kali ya lagu Tulus untuk menemani teman pro 2, yaitu judulnya Satu Kali, untuk menemani teman pro 2 di siang hari ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

besar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana.
0: Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba.
1: Salah.
0: Black Stars masuknya yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
1: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
0: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
2: Iya.
0: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
1: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
0: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
1: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
0: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur Mister dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
1: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
0: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
2: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah menginjak pukul 12 waktu Indonesia bagian barat dan tentunya kita bakal masuk yang namanya program santai siang nih teman Pro 2. Dan tentunya kali ini kita bakal bahas yang lagi berkembang pesat banget nih tentunya teman Pro 2, yaitu gimana cara UMKM bisa tumbuh bersama teknologi nih teman Pro 2. Nah, Fauza mau tanya-tanya juga nih untuk teman Pro 2, pernah enggak sih teman Pro 2 beli produk UMKM tapi pesannya lewat online? Kayaknya pernah pasti ya teman Pro 2 ya, karena kan sekarang apa-apa serba online semua nih teman Pro 2. Nah, makanya nih teman Pro 2, ternyata hal itu merupakan teknologi nih teman Pro 2. Yang mana perkembangan teknologi sekarang benar-benar mengubah cara UMKM menjalankan usaha. Yang dulunya hanya mengandalkan penjualan langsung, sekarang sudah mulai masuk ke dunia digital. Mulai dari promosi lewat media sosial, jualan di marketplace, terus sampai menggunakan pembayaran digital. Nah, semuanya itu merupakan teknologi nih teman Pro 2. Nah, kita juga sering lihat UMKM yang awalnya kecil bisa berkembang pesat karena memanfaatkan teknologi dengan baik, yang mana artinya teknologi bukan lagi pilihan tapi udah jadi bagian dalam pertumbuhan usaha. Nah, kalau kita lihat-lihat di teman Pro 2, di jalanan, di pinggir jalan aja semuanya udah pakai teknologi nih teman Pro 2. Tahu enggak sih apa teknologinya? Kira-kira tahu enggak sih teman Pro 2? Itu dia nih teman Pro 2, QRIS. Nah, itu tuh udah teknologi nama teman Pro 2. Jadi itu udah memanfaatkan dunia digital juga dengan pembayaran melalui digital. Apalagi sekarang jarang orang-orang yang menggunakan cash, tapi memang masih ada tentunya. Tapi sekarang tuh udah banyak yang menggunakan QRIS karena lebih fleksibel ya tentunya teman Pro 2. Dan banyak juga sekarang marketplace, terus media sosial juga udah banyak berselewaran terkait UMKM. Jadi kayak semuanya udah serba teknologi sih teman Pro 2. Nah, makanya nih teman Pro 2, nanti Fauza bakal bahas-bahas juga nih gimana sih caranya UMKM bisa benar-benar tumbuh bersama teknologi. Dan nanti Fauza bahas juga nih apa aja sih teknologi-teknologi yang bisa dimanfaatkan UMKM di zaman sekarang. Nah, untuk teman Pro 2 yang penasaran terkait topik kita pada hari ini yang bakal Fauza bahas selanjutnya, jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Baik teman Pro 2, masih bersama Fauza di sini, yaitu dalam program kita yaitu Santai Siang. Nah tadi kita bahas terkait gimana sih hubungannya UMKM dengan teknologi nih teman Pro 2. Nah ternyata seiring berjalannya waktu, kita sendiri udah menggunakan teknologi tersebut. Nah kali ini Fauza lebih bahas secara spesifik nih teman Pro 2 terkait sebenarnya apa sih teknologi yang digunakan untuk UMKM. Dimana sebenarnya ada banyak nih teman Pro 2, ada banyak banget teknologi yang bisa dimanfaatkan bahkan untuk pemula sekaligus nih teman Pro 2. Nah yang pertama, media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan untuk promosi, memperkenalkan produk, sampai menarik pelanggan baru lewat konten nih. Kita beranggapan bisa menjadikan media sosial sebagai tempat iklan nih teman Pro 2. Yang mana dengan yang kita buatnya konten, baik itu foto dan video, mudah-mudahan bisa menarik para pelanggan apalagi lewat media sosial. Nah yang kedua, ada marketplace. Marketplace itu kayak Shopee, Tokped, atau yang lain sebagainya, yang mana ini membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus punya toko fisik. Jadi gak hanya di sekitar, misalnya kita di Aceh Barat gitu, gak hanya di Aceh Barat aja, bisa aja orang Jakarta, orang luar daerah, orang Jawa sana itu bisa pesen lewat marketplace nih teman Pro 2. Jadi UMKM kita itu makin dijangkau oleh kalangan luas, gak hanya di dekat daerah kita aja. Nah yang ketiga, ada pembayaran digital yang kayak Hoza bilang tadi, seperti ada Qris, e-wallet, atau mobile banking, yang mana ini memudahkan transaksi jadi lebih cepat, praktis, dan tentunya aman. Nah kalau kita lihat di zaman sekarang, memang udah di pinggir-pinggir jalan tuh udah pakai Qris semua, dan produk udah pakai transfer semua. Jadi lebih memudahkan untuk para generasi muda atau emak-emak yang lebih suka dengan Qris atau menyimpan uangnya di bank gitu, lebih gampang lah karena lebih fleksibel juga, nggak mesti bawa cash kemana-mana. Dan yang keempat, ada juga aplikasi desain atau editing nih, seperti Canva atau aplikasi edit video sederhana, yang mana ini penting banget untuk membuat konten promosi yang menarik walaupun tanpa skill desain profesional. Nah ini biasanya buat kita konten di media sosial tadi dan teman Pro 2, atau bisa juga nih kayak buat spanduk, buat poster terkait UMKM kita, itu boleh banget teman Pro 2, itu sangat diperlukan untuk para pemula UMKM untuk mengenalkan UMKM-nya. Nah jadi nih teman Pro 2, teknologi itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan kita, atau mungkin udah kita gunain nih malah teman Pro 2, yang mana tinggal bagaimana cara kita mau memanfaatkannya. Apalagi di zaman sekarang tuh kayaknya semuanya udah paham deh sama teknologi. Orang tua juga udah tahu sama teknologi, apalagi anak-anak zaman sekarang, anak kecil aja sekarang udah paham nih. Tapi gimana cara kita gimana cara kita menggunakannya jauh menjadi lebih baik. Istilahnya gimana cara kita selalu belajar, belajar, dan belajar, biar penggunaan teknologi ini semakin bisa memberikan manfaat khususnya untuk UMKM kita.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho Ladi.

Baik teman pro 2, itu tadi lagu dari Glenn Samuel yang berjudul Siapa Menyangka. Nah tentunya kita masih dalam program santai siang nih teman pro 2, yang membahas terkait teknologi UMKM nih teman pro 2. Tadi Fauzi udah bahas teknologi apa aja sih yang bisa digunakan untuk UMKM. Nah kali ini Fauzi bakal bahas terkait gimana sih strategi atau tipsnya memanfaatkan teknologi bersama dengan UMKM nih teman pro 2. Yang mana ada beberapa hal yang bisa teman pro 2 lakukan, apalagi untuk pemula nih, untuk pemula yang baru aja memulai UMKM, bisnis UMKM-nya. Yang pertama tipsnya mulai dari media sosial. Gunakan platform seperti Instagram atau TikTok untuk promosi, karena sekarang banyak pembeli datang dari konten. Dimulai dari akun kita dulu nih teman pro 2. Kita akun kita dulu kita sharing, atau yang lebih mudahnya kita share dulu melalui via WhatsApp nih. Kan tentunya teman pro 2 punya saudara, teman. Kita share dulu nih ke, untuk teman-teman yang terkait untuk memperkenalkan lah UMKM kita, misalnya untuk minuman gitu. Jadi kita tampilkan lah, apalagi kalau misalnya udah didesain dengan sedemikian rupa posternya, jadi bisa di-share ke media sosial, ke teman-teman terdekat biar lebih tahu nih untuk UMKM kita. Dan yang kedua, konsisten dan aktif. Gak harus langsung viral nih teman pro 2, tapi yang penting rutin posting dan tetap aktif. Nah untuk teman pro 2, jangan khawatir kalau misalnya awal-awal konten kita tuh kayak masih 1-2 orang aja yang nonton. Nah itu tuh gak apa-apa, karena kan memang awalnya kan gak mungkin langsung booming nih teman pro 2. Pasti ada saatnya kita nanti insya Allah bakal banyak dari orang-orang. Apalagi kalau misalnya yang 1-2 itu udah ngerasain, oh misalnya ngerasain makanan kita misalnya tuh enak gitu, pasti dia bakal bilang ke orang lain, nih sini enak loh, sini enak loh gitu, reviewnya enak loh gitu. Jadi kita bisa buat konten juga terkait review-review gitu. Jadi semakin lama 1-2-3 yang nonton, lama-lama jadi banyak dan berhasil deh jadinya konten kita terkait UMKM kita. Nah jadi untuk teman pro 2 tetap konsisten, jangan khawatir, jangan menyerah dulu kalau misalnya masih sedikit misalnya lihat konten kita, masih sedikit lihat publikasi kita, itu nggak apa-apa. Tapi tetap harus rajin posting, karena kita nggak tahu yang mana konten mana nih yang nanti yang bakal viral. Nah yang ketiga, memanfaatkan kemudahan digital seperti yang tadi Fauzi bilang, pembayaran non tunai atau layanan delivery. Nah, marketplace itu untuk marketplace untuk memperluas jangkauan. Wah iya, betul banget nih teman pro 2. Selain menggunakan pembayaran non tunai, ada juga nih layanan delivery. Apalagi nih teman pro 2 yang malas banyak, karena kan sekarang banyak kayak malas banget deh beli keluar gitu. Nah layanan delivery ini sangat membantu banget nih, apalagi kita punya UMKM baru. Kita buka layanan delivery, insya Allah untuk konsumen pasti senang juga dengan layanan seperti itu. Nah jadi kalau misalnya marketplace tadi, tentunya yang Fauzi bilang, semakin memperluas jangkauan, jadi gak di daerah aja nanti yang beli, tapi di luar daerah juga. Nah makanya nih teman pro 2, kalau kita lihat-lihat nih, atau pribadi teman pro 2, teman pro 2 lebih sering belanja langsung atau lewat online. Nah kalau Fauzi sih 50-50 lah, sekarang masih sering belanja online, tapi masih sering juga untuk langsung ke tokonya. Nah jadi nih untuk teman pro 2 yang baru memulai UMKM-nya, apalagi di era sekarang, semakin konsisten lah dalam menggunakan teknologi di dalam UMKM. Yang mana UMKM yang mau belajar dan beradaptasi punya peluang yang lebih besar untuk semakin berkembang. Dan mudah-mudahan untuk semua yang bagi pemula UMKM, mudah-mudahan dimudahkan untuk pelaksanaan usahanya, dilancarkan, mudah-mudahan hari ini dan kedepannya semakin lancar, semakin banyak juga dikenal dengan orang, banyak orang. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan kita hari ini tentunya mudah-mudahan memberikan manfaat ya untuk teman pro 2, khususnya untuk bagi teman pro 2 yang baru memulai UMKM.

0: ibadah sholat zuhur nih teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.37 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.42 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.39 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, azan zuhurnya dimulai pada pukul 12.39 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang sedang beraktivitas, sudah bisa berhenti sejenak dan mulai dipersiapkan dari sekarang. Dan untuk teman Pro 2 yang sudah memasuki ibadah sholat zuhur, semoga kita semua dimudahkan untuk menunaikan ibadah tepat waktu dan diberikan keberkahan untuk hari ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro 2 semuanya, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan ibadah salat zuhur. Semoga ibadah kita tunaikan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan untuk aktivitas kita selanjutnya. Dan untuk teman Pro 2, pastinya Fauza masih menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini. Dan Fauza mau ingetin untuk teman Pro 2 yang masih beraktivitas, buat bekerja, kuliah, belajar dan sebagainya, tetap semangat. Dan yang lagi istirahat, semoga semakin fresh, apalagi semakin berenergi juga untuk bisa beraktivitas hingga sore hari nanti. Baik teman Pro 2, Fauza bakal puterin dulu nih lagu dari Nyoman Paul yang berjudul Mundur Perlahan untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini.

0: mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
1: Cakep.
0: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
1: Berarti sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
0: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Penet memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
1: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
0: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
1: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
0: Sofyan Feghouli,
1: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
0: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
1: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
0: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
1: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
0: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Woohoo!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Dan kali ini Fauza mau berikan informasi nih untuk teman Pro 2 yang mana dilansir dari rri.co.id, Kemenak Aceh Barat gelar bimbingan pranikah remaja tekan angka pernikahan dini. Yang mana nih teman Pro 2, upaya membentuk generasi muda yang berkualitas terus dilakukan oleh berbagai pihak, salah satunya memulai edukasi sejak dini terkait kehidupan berumah tangga. Di Aceh Barat, Kementerian Agama setempat menggelar kegiatan bimbingan pranikah bagi remaja di usia sekolah. Kantor Kemenak Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usai sekolah angkatan 2 tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya kesiapan dalam pernikahan sekaligus menekankan angka pernikahan dini. Mengusung tema mencegah pernikahan dini membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab, kegiatan ini menghadirkan Kepala Kakan Kemenak Aceh Barat Khairul Azhar sebagai narasumber utamanya. Dalam penyampaiannya, ia mengingatkan para pelajar untuk bijak memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi, yang mana pengguna telepon pintar yang tidak terkontrol menurutnya dapat memicu perilaku negatif di kalangan remaja. Nah, selain itu ia juga menyoroti nih teman perdua ancaman pergaulan bebas yang berpotensi membawa dampak buruk seperti penyalahgunaan narkoba hingga praktik judi online. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk memperkuat literasi agama dan pembinaan karakter sejak dini. Sementara itu, Kepala KUA Johan Pahlawan Marhajadual menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk menekankan angka pernikahan usia dini di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun dalam kurun waktu 2025 hingga 2026, terdapat 4 pasangan remaja yang menikah di usia dini. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena pernikahan di usia muda memiliki berbagai resiko, mulai dari ketidakpastian mental, masalah kesehatan, hingga tantangan ekonomi dan sosial. Nah, jadi teman Pro 2, melalui kegiatan ini diharapkan para remaja semakin memahami pentingnya pendidikan, kesiapan mental, serta tanggung jawab sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di siang hari ini, tentunya teman Pro 2 di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah, gimana nih aktivitas teman Pro 2 di siang hari ini? Ini kayaknya sebentar lagi kita akan memulai aktivitas kembali nih teman Pro 2, yang mana setelah beristirahat selama beberapa menit dan beberapa jam ya teman Pro 2, kira-kira teman Pro 2 udah makan siang atau belum nih? Dan Fauza mau ingetin untuk teman Pro 2 yang belum makan siang, jangan lupa untuk makan siang, karena kan kita masih beraktivitas di siang hingga menjelang sore hari nanti. Dan untuk teman Pro 2 yang sudah selesai dalam beraktivitasnya, sudah selesai, mungkin ada yang sudah pulang sekolah, ada yang udah pulang dalam beraktivitasnya, selamat beristirahat untuk teman Pro 2. Mudah-mudahan hari ini tetap diberi kelancaran dan dimudahkan untuk semuanya. Dan maupun untuk teman Pro 2 yang masih beraktivitas hingga sore hari nanti, tetap semangat. Walaupun masih lama, masih panjang waktunya, tetap semangat, tetap produktif. Mudah-mudahan gak ada lagi hal-hal yang sulit lah untuk dikerjakan untuk hari ini, dimudahkan untuk semuanya. Dan tentunya untuk teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, yang lagi naik kendaraan bermotor, naik mobil, tetap selalu hati-hati, pelan-pelan aja. Kalau misalnya ngantuk, teman Pro 2 istirahat dulu, jangan sampai bahaya lah, jangan sampai berbahaya apalagi di dalam perjalanan. Tentunya selalu berhati-hati, jaga kesehatan, dan tentunya Fauza masih menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk menemani teman Pro 2 di siang hari ini, Fauza bakal puterin lagu dari Niki yang berjudul You'll Be In My Heart.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang merasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Baik teman Pro 2, sekarang sudah tak terasa nih sudah di penghujung siaran hari ini. Yang mana terima kasih nih untuk teman Pro 2 yang sudah bergabung dan sudah setia menemani Fauza dari pagi hingga siang hari ini. Dan tentunya itu teman Pro 2, semoga hari ini tetap menyenangkan dan diberikan kelancaran untuk semuanya. Dan setelah ini pastinya akan ada program-program yang nanti bakal seru banget tentunya untuk menemani teman Pro 2 dari siang hingga sore hari nanti. Nah, maka dari itu Fauza mau pamit undur diri dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Fauza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

1 ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. 2 edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya untuk di suasana siang hari ini. Kembali ada Faiz nemenin kamu nih teman Pro 2 untuk edisi siar kita Kamis di tanggal 18 Juni 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik. Dan yang pastinya untuk kamu, selamat siang untuk yang lagi beristirahat, ataupun juga untuk teman Pro 2 yang kembali melanjutkan aktivitasnya di siang hari ini. Nah, Faiz bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi menarik ya teman Pro 2, sembari kamu melakukan aktivitas ataupun juga kamu beristirahat. Nah, untuk teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana ya, tetap terus stay tune di sini karena Faiz punya satu single awal jumpa kita nih, ada miliknya Khalib G lewat Gerilya Cinta. Ini asik banget lagunya ya, spesial buat kamu yang masih tetap stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh.

0: warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Adrian Khalif 2001 kali ya, teman Pro 2. Ini memang lagunya lagi viral banget nih di sosial media, di aplikasi TikTok juga ya, teman Pro 2. Banyak banget nih yang posting pakai lagu si Adrian Khalif. Nah, ngomongin soal lagu ini nih teman Pro 2. Nah, ternyata beberapa waktu lalu nih Adrian Khalif resmi merilis video musik untuk lagu ini. Nah, yang menarik nih teman Pro 2, video klipnya sendiri itu dibintangi sama Fatashah dan Akila Kalista. Tahu dong ya, dua orang pemain sinetron ya, aktor dan aktris berbakat Indonesia yang memang boleh dibilang lagi naik daun nih. Nah, akhirnya video musiknya dirilis pada tanggal 12 Juni 2026 kemarin, di mana lagu ini sendiri itu dirilisnya di tanggal 22 Mei ya 2026. Dan pastinya teman Pro 2, sesuai dengan judul lagunya, video klip ini itu mengangkat kisah hubungan yang penuh pertengkaran ya, tetapi selalu menemukan jalan untuk kembali bersama. Pastinya teman Pro 2 ya, antusiasme publik itu semakin besar karena video musik tersebut juga menghadirkan dua bintang muda yang tengah naik daun ya teman Pro 2. Nah, chemistry keduanya juga sukses nih menghidupkan emosi yang kuat dalam lagu dan langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang penasaran ya, gimana sih bentuk video klipnya, kamu bisa langsung aja lihat di YouTube ya, musik video Adrian Khalif 2001 kali.

Oke, nomor berdua nanti aku bakal balik lagi nemenin kamu ya. Kali ini kita dengerin dulu nih, ada Miki Zia featuring Zara Lola with apanya dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada yang suka sama Blackpink nih, lewat Dududu. Sudah aku puterin lagunya di pukul 14:42 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang paling baik juga nih buat kamu yang baru aja gabung di live TikToknya Faiz ya. Ada Adi juga, ada siapa ini, Alamsyah sama bergabung. Untuk yang mau follow silakan ya, kunjungi aja TikToknya aku di Faiz_FFZ. Ataupun kamu juga bisa follow TikTok Pro 2 RRI Melabu nih. Nah teman Pro 2, kabarnya nih mulai tahun depan ya, di tahun 2027 rangkaian acara Grammy Awards ke-69 itu bakal punya 5 kategori baru nih, termasuk satu kategori khusus buat Best Asian Pop Music Performance yang membuka panggung lebih luas buat K-pop ya, J-pop dan C-pop dan skena pop Asia lainnya. Dimana Recording Academy ini menyebut perubahan ini sebagai upaya buat lebih mencerminkan landscape musik saat ini, teman Pro 2. Nah untuk ajang ini sendiri bakal digelar pada 7 Februari 2027, sedangkan untuk nominasinya sendiri itu akan dilaksanakan pada 16 November 2026. Waduh, jadi gak sabar ya teman Pro 2, kira-kira siapa aja nih yang bakal masuk ke rangkaian acara Grammy Awards ke-69 yang bakal digelar tahun depan ya teman Pro 2. Kita nantikan aja nih untuk nominasinya yang bakal diumumkan di tanggal 16 November 2026 mendatang nih.

0: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berat Tim Sepak Mula Pro 3RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Firgiantara.
1: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
0: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1998.
1: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga. Dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
0: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Farrer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
1: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina. Dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
0: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
1: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Salah lempar.

101,3 FM Bro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada BCL featuring Dipa Barus lewat Aku Wanita ya. Memang ini lagu yang sempat dibawain sama Reza Artamevia, tapi di aransemen ulang ya sama si BCL, jadi lebih agak kekinian dan lebih asik lagi dengerinnya teman Pro 2. Karena memang kalau ngomongin soal lagu, kadang-kadang lagu-lagu lama itu jauh lebih enak ya didengar. Dan banyak juga penyanyi-penyanyi zaman now itu kayak nge-recycle ulang nih ya lagu-lagu lawas dan dibawain versi mereka. Nah, salah satunya lagu yang bakal aku putarin ini ya teman Pro 2, ada lagu yang juga sempat dipopularkan sama grup duo Ratu, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, dari Nyafatin.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Halo pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

Timur 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

1,3 FM Pro 2 RRM Labu, teman terbaik kamu. Di jam kedua nih Faiz temenin kamu ya, teman Pro 2 di sore ceria untuk edisi hari ini di tanggal 18 Juni 2026. Nah teman Pro 2, coba deh diperiksa kembali ya untuk pajak kendaraan kamu. Kalau memang udah jatuh tempo di bulan ini atau bulan depan, kayaknya kamu harus segera bayar nih teman Pro 2. Kenapa? Karena kabarnya Samsat Aceh itu lagi memprogramkan apresiasi emas dengan memberikan reward logam mulia kepada wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB dan SWDK LLJ sebelum jatuh tempo nih teman Pro 2. Nah, apresiasi emas ini diberikan melalui undian kepada seluruh wajib pajak di Aceh untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada periode 1 Maret hingga 30 Juni 2026. Nah, dicatat ya teman Pro 2, dari 1 Maret sampai 30 Juni 2026. Nah, dengan kategori hadiah logam mulia yaitu seberat 1 gram, 2,5 gram, dan 5 gram emas teman Pro 2. Waduh, lumayan ya tuh ya. Kalau dirupiahkan berapa sih? Apalagi sekarang kan harga emas lagi naik juga ya teman Pro 2. Nah, penanggung jawab jasa raharja ya Aceh Singkil Lutfir Nusarahman juga mengatakan kalau program apresiasi emas Samsat Aceh ini merupakan bentuk apresiasi BPKA berkolaborasi dengan jasa raharja dan stakeholder terkait. Nah, kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor masa pembayaran Januari sampai dengan Juni 2026. Nah, Lutfir juga mengatakan kalau program tersebut ini bertujuan untuk memberikan semangat kepada masyarakat agar lebih patuh dalam membayar pajak nih teman Pro 2. Nah, itu dia. Jadi untuk kamu nih, ya memang pajaknya udah jatuh tempo di bulan ini, buruan ya bayar terus sekarang nih teman Pro 2. Keburu kamu kena denda ya, dan mungkin kendaraan bermotor kamu sampai jatuh tempo belum kamu bayar-bayar, mending bayar sekarang aja nih teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Semangat Blok 3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada satu pesan lagu nih dari BTS with Come Over. Ini single terbaru mereka ya, teman Pro 2, yang baru aja dirilis beberapa waktu lalu nih. Nah, teman Pro 2, untuk kamu yang lagi di jalan harus tetap hati-hati dan tetap waspada ya teman Pro 2. Apalagi untuk saat ini kabarnya BMKG itu sedang memberikan peringatan dini juga untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi, teman Pro 2. Nah, BMKG Aceh ya memperkirakan cuaca di Provinsi Aceh pada Kamis 18 Juni 2026 ini umumnya berawan dengan potensi hujan merata di sebagian besar wilayah pada sore hingga malam hari, teman Pro 2. Nah, perkirawan BMKG Aceh Nashita Azara Lubis mengatakan sebagian besar wilayah Aceh berawan, hujan dengan intensitas ringan terpantau terjadi di wilayah Aceh Jaya, dan memasuki sore hari hujan diperkirakan merata di wilayah Aceh khususnya Banda Aceh, Aceh bagian utara, tengah, dan sebagian wilayah timur, Tenggara, dan Simelu. Ya teman Pro 2, kondisi serupa juga berlanjut hingga malam hari dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Aceh Tengah, Tenggara, Aceh Taming, dan sekitarnya. Nah, BMKG juga menghimbau nih masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan angin kencang yang berpotensi terjadi pada sore hari, teman Pro 2. Yang pastinya untuk kamu yang mungkin gak punya aktivitas yang begitu penting-penting banget ya di luar ruangan atau di luar rumah, teman Pro 2 lebih baik kamu istirahat aja di rumah sambil dengerin Faiz siaran ya. Karena memang itu lebih seru lagi nih daripada teman Pro 2 keluar rumah tapi gak ada tujuan ya. Dan yang pastinya untuk kamu tetap terus pantau juga nih informasi-informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG dan situs resmi www.bmkg.go.id.

0: Rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia.
1: Negara mana tuh, Bang?
0: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, jangan lewatkan nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat atau selepas azan asar. Faiz nanti bakal berbincang-bincang ya bersama Julianus PTG. Ini mahasiswa Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tengku Umar. Kita bakal ngomongin terkait lensa prestasi lewat fotografi internasional. Nah, mahasiswa asal Papua ini baru aja berhasil mengukir prestasi di kancah internasional loh, teman Pro 2. Waduh, keren banget ya. Ya, dia nih sukses itu menyabet juara keempat dalam ajang Aceh Global Youth Photography Awards 2026, di mana kompetisi ini diselenggarakan atas kerjasama Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh dengan TC Yusak University Turki, teman Pro 2. Nah, pengumuman pemenangnya sendiri itu baru aja dirilis ya pada bulan Mei yang lalu nih, teman Pro 2. Nah, nanti itu teman Pro 2 juga yang ingin bertanya sama Julianus, kamu boleh banget WhatsApp di 0811-6877-903 ataupun juga kamu bisa saksikan siaran langsungnya di YouTube RRI Melabuh ya, teman Pro 2. Pastinya kamu jangan kemana-mana ya, tetap terus stay tune di sini karena Faiz bakal terus nemenin teman Pro 2 sampai nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Lebih dari 50 tahun, akhirnya negara Afrika ini kembali lolos ke Piala Dunia, yaitu Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo sendiri terakhir kali bermain di Piala Dunia yaitu tahun 1974. Bahkan pada saat itu, negara mereka masih bernama Zaire. Selama mereka tampil di babak kualifikasi, mereka tampil cukup impresif sebenarnya. Namun, di grup itu ada Senegal yang sudah pasti secara komposisi skuad itu berada di tas mereka. Sehingga mereka berada di posisi kedua dan harus melewati zona playoff. Dan mereka berhasil lolos ke Piala Dunia dengan mengalahkan Jamaika di playoff interkontinental. Layaknya negara Afrika lain, Kongo juga bermain dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Mereka kuat secara duel, mereka cepat, gesit, dan juga agresif. Lalu kalau kita ngomongin komposisi pemain, beberapa nama ini mungkin sudah sering kita dengar di liga-liga top Eropa. Di lini belakang, mereka ada pemain keturunan Inggris yang sebelumnya memperkuat timnas Inggris usia junior, yaitu Axel Tuanzebe, dan juga pemain bintang mereka, Aaron Wan-Bissaka. Dua pemain mantan Manchester United ini akan bahu-membahu menjaga lini belakang Kongo. Lalu di lini tengah juga ada satu nama yang saat ini sedang on fire, yaitu Noah Sadiki yang bermain di Sunderland. Beberapa musim terakhir ini atau mungkin 1-2 musim terakhir ini, nama Noah Sadiki ini cukup sering didengar, terutama di Liga Eropa. Dan kita nggak boleh lupa ada satu striker mematikan yang dimiliki Kongo yang bermain di Liga Inggris, yaitu Yohan Wisa. Permainan yang mengandalkan kecepatan, agresivitas, dan juga insting gol yang tinggi. Apakah penantian 50 tahun mereka untuk kembali tampil di ajang Piala Dunia ini membuahkan hasil yang baik? Apakah mereka dapat terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana perjalanan Kongo di Piala Dunia nanti.

0: 93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, dapat Pais informasikan untuk kumandang azan asar kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 16 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk teman Pro 2 nih yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang berada di Kabupaten Nagan Raya pada pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di Kabupaten Aceh Jaya pada pukul 16 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Sementara untuk yang berada di Kabupaten Simalu ya pada pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Baik teman Pro 2, sembari kita menunggu kumandang azan asar, kembali Faiz hadirkan nih lagu-lagu yang bakal menemani suasana sore hari kamu. Tetap terus stay tune ya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.
1: Membahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri emang sudah malang melintang di Eropa, namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik teman perdua dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat asar untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Teman perdua, selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Senang sekali ya kembali Faiz hadir menemani kamu di program Sore Ceria. Untuk edisi hari ini Kamis di tanggal 18 Juni 2026. Gimana kabarnya untuk teman Pro 2? Mudah-mudahan masih dalam kondisi yang paling baik. Nah teman Pro 2, untuk di sore ini Faiz bakal berbincang-bincang nih sama salah seorang mahasiswa asal Papua ya. Dan dia lagi menuntut ilmu di Universitas Tengku Umar nih. Kita langsung sapa aja ya, ada Yulianus PTG atau mungkin lebih disapa dengan Yuli nih. Selalu selamat sore Yuli.
1: Oke baik, salam kenal. Perkenalkan diri, nama saya Yulianus PTG di Prodi Teknik Sipil di menempuh ilmu di Universitas Tengku Umar.
0: Oke, ya. Jadi buat teman Pro 2 ini dia ada Yulianus PTG dan beliau juga baru aja menang juara 4 lomba fotografi ya.
1: Ya betul bang.
0: Oke, nanti kita bakal berbincang-bincang nih terkait prestasi yang baru aja diraih sama Yuli ya. Dan untuk teman Pro 2 juga ingin bertanya bisa langsung telpon atau WhatsApp di 0811-6877-903 ataupun kamu bisa komen di live YouTube RRI Melabu. Baik Yuli, ini tadi perjalanan menuju RRI gimana?
1: Dari Universitas Tengku Umar di ADB 1 menuju ke Cijen 19 menit lah.
0: 19 menit perjalanan ya. Gimana cuaca di luar, panas enggak?
1: Lumayan panas.
0: Panas ya.
1: Pagi hujan tapi siang panas, Bang.
0: Oke, okay. Apalagi siang sore ya, sore seperti ini panas luar biasa ya di sini ya.
1: Lumayan, Bang.
0: Lumayan ya.
1: Sama seperti di Nabire juga, Bang.
0: Okay.
1: Di sini.
0: Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu Yuli ini sudah berapa lama di Melabu?
1: Udah 2 tahun bang sekarang.
0: 2 tahun, berarti sekarang kuliah semester?
1: Semester 4.
0: Gimana nih perasaannya bisa kuliah di Melabu, di Universitas Tengku Umar?
1: Kalau perasaan sih, kalau awal-awal pas 6 bulan nih lumayan. Pernah minta orang tua untuk pengen untuk balik. Tapi disuruh orang tua, kalau sudah pergi kuliah menempuh ilmu selesai dulu kalau balik. Okay. Boleh balik. Dibilangnya begitulah. Bertahan sampai sekarang. Mudah-mudahan berkawan dengan banyak orang. Sudah berkabul dalam humas UTU, humas muda. Bermain-bermain di situ dengan banyak kawan sudah betah sekarang.
0: Oke. Okay. Menarik banget nih 6 bulan pertama di Melabu di UTU pengin keluar, alasannya kenapa? Enggak betahnya kenapa nih?
1: Tidak bertanya, pertama dari Papua ke sini. Di Papua sini aku lihat di Google Map itu udah kayak macam kota besar lah begitu bang. Begini panas di sini beda dengan Nabire bang. Nabire udah kota besar di sini.
0: Di sini masih kabupaten ya.
1: Masih kabupaten ya bang. Begitulah yang pengen untuk kau dibalik kau. Kenapa aku dapat di sini? Tapi alhamdulillah kalau kampus lumayan bagus lah bang.
0: Bagus.
1: Begitu, tapi sekarang udah pengen untuk balik, tidak ada bang.
0: Oke. Mungkin 6 bulan pertama itu penyesuaian lah ya.
1: Iya penyesuaian.
0: Istilahnya culture shock gitu ya. Pas pertama kali ke Aceh dapat di Melabu ya kan, mungkin agak kaget ya, berbeda dengan kota asal. Berarti asalnya dari Nabire?
1: Dari Nabire bang.
0: Oh dari Nabire ya. Kalau dari Nabire ke Melabu berapa jam itu perjalanannya?
1: Kalau sekitaran dari Nabire itu kalau dari sana kita jam 8 pagi berangkat ke sini. Tiba di Bandar Aceh itu sekitaran kadang biasa transit lama sekali di Jakarta itu.
0: Oh iya, berarti dua kali sambung ya pesawatnya ya. Transit dulu.
1: Itu tiga kali itu.
0: Tiga kali ya.
1: Tiga kali.
0: Waduh.
1: Transit itu, bang.
0: Lama juga ya.
1: Lama. Jadi kalau sampai di Bandar Aceh itu sekitaran jam 3-4 begitu bang.
0: Oke, okay, berarti dari Banda Aceh ke Melabu lagi kan naik mobil kan? Naik travel ya?
1: Naik travel bang.
0: Betul, lumayan capek juga nih perjalanannya. Dan ini mungkin juga salah satu alasan kenapa Yuli kayaknya gak betah ya. Jauh dari orang tua ya.
1: Iya bang, betul.
0: Jauh dari kekasih juga gak?
1: Tidak. Yang gitu bang.
0: Oke, okay. Baik. Nah Yuli ini kan baru memenangkan lomba fotografi internasional ya?
1: Iya betul.
0: Itu kalau nggak salah namanya Aceh Global Youth Photography Awards 2026.
1: Ya sangat betul sekali.
0: Nah kalau boleh tahu bisa diceritakan nggak nih awal mula suka sama fotografi itu gimana ceritanya?
1: Kalau diceritakan awal mulanya itu karena waktu aku pengen untuk jadikan seorang fotografer itu waktu dulu SD kelas 2.
0: Kelas 2 SD.
1: Kelas 2 SD dari situ ada salah satu pesta yang dihadirkan dari kampung saya. Mm-hmm. Di situ salah satu seorang fotografer sudah hadir. Mm-hmm. Sangat menarik di situ, Bang.
2: Yeah.
1: Sangat menarik sekali dia punya cara-cara pegang fotografernya.
2: Mm-hmm.
1: Di situ aku pulang balik, aku ceritakan sama orang tua kan. Mm-hmm. Nanti aku waktu itu aku untuk kau kamera ini aku tidak tahu. Mm-hmm. Nanti aku pegang barangnya ini nanti.
2: Mm-hmm.
1: Aku ceritakan sama dia.
2: Oke. Okay.
1: Dari situ mulailah aku pegang HP waktu kelas 6.
2: Mm-hmm.
1: Itu HP Samsung C2. Yeah.
2: Uh-huh.
1: Pakai HP itu aku belajar lah salah cara untuk kalau aku naik kabupaten. Mm-hmm. Aku download cara-cara untuk mereka fotografer.
2: Mm-hmm.
1: Nonton di situ sudah mulai SMP, udah mulai sedikit agak bisa, Bang.
2: Mm-hmm.
1: Dari situ mulai SMA udah bergabung dalam komunitas. Ada beberapa komunitas yang ada di Papua sudah bergabung.
2: Mm-hmm.
1: Salah satu komunitas yang terbesar yang ada di Papua itu Papua Foto, Bang.
2: Oh,
1: Papua Foto. Okay. Sudah di luar negeri juga sudah. Mm-hmm. Terkenal sekarang ketua pusat Wenceslaus Tebai, Bang.
2: Oke.
1: Okay. Dari situ udah bergabung di situ lumayan. Mm-hmm. Dari Papua juga pernah dapat lomba.
2: Mm-hmm. Lomba dari, apa nih?
1: Lomba apa? Per kabupaten, per provinsi itu ikut semua, Bang.
2: Hmm. Berarti ini bukan pengalaman pertama ikut lomba ya? Ya,
1: bukan pengalaman pertama itu, Bang. Hmm. Kalau nasional itu udah pernah kan.
2: Oh.
1: Cuma internasional ini pertama kali, Bang.
2: Oke. Okay. Oh, berarti tingkat nasional udah pernah ikutan beberapa kali ya?
1: Udah banyak sekali.
2: Udah banyak ya.
1: Waktu SMA itu aku tidak fokus ke apa? Di sekolahnya, Bang.
2: Oh.
1: Cuma fokus di fotografer itu, Bang.
2: Oke.
1: Okay. Jadi kalau di sekolah nilai-nilai itu dari guru-guru, mereka dari Abang Latin kita mau ikut lomba. Jadi tolong izinkan anak ini untuk ikut lomba ini.
2: Mm.
1: Dari situ guru-guru mereka dibantu nilai begitu, Bang.
2: Oke, okay, baik. Nah, tadi katanya mulai dari kelas 2 SD udah tertarik dengan dunia fotografer ya.
1: Udah tertarik sekali, Bang.
2: Nah, pada saat itu masih ingat nggak apa yang pertama kali di foto pakai HP Samsungnya nih?
1: Pertama kali itu pakai HP Samsung C2 itu aku masih ingat sekali. Itu dari bagian 11 ini kan aku punya kampung kan udah di gunung kan.
2: Mm-hmm.
1: Bagian situ kampung-kampung.
2: Mm-hmm.
1: Itu waktu itu aku foto pemandangan lah, foto landscape.
2: Mm-hmm.
1: Pernah foto itu masih sampai sekarang masih ada aku simpan.
2: Oh, masih disimpan.
1: Masih disimpan.
2: Oh,
1: itu okay. Foto pertama yang aku foto itu, Bang.
2: Mm-hmm.
1: Karena pemandangan bagus sekali, dia punya horizontalnya itu sangat bagus dengan pemandangan apa foto landscape itu, Bang.
2: Mm-hmm. Iya, berarti pemandangan di kota Nabire ya, tempat asal Yuli ya.
1: Itu bukan pengalaman yang foto itu bukan Nabire tapi di kampung saya.
2: Oh, di kampung. Oke, sorry.
1: Di kampungnya itu Kabupaten Dogiai.
2: Uh-huh.
1: Di kampungnya itu di Timepa, Bang.
2: Oh, oke, sip. Berarti itu yang membuat mungkin kan anak kelas 2 SD ketika ngelihat fotografi itu kan masih apa ya istilahnya kayak menarik gitu ya Yulia.
1: Iya, menarik.
2: Menarik ya. Nah, waktu Yuli sendiri bilang ke orang tua, responnya gimana tuh? Waktu kayaknya saya tertarik nih sama dunia fotografi. Orang tua sendiri nanggapinya gimana?
1: Kalau orang tua saya kan mama juga petani,
2: yeah.
1: Bapak juga petani.
2: Heeh.
1: Mereka dua bilang, itu kan kemauanmu.
2: Mm-mm.
1: Jadi terserah mau jadi apa itu.
2: Mm-hmm.
1: Mau cari yang penting tidak boleh hal-hal yang aneh-aneh begitu.
2: Oh.
1: Dari orang tua. Kalau hal yang bagus lah, gas terus dia bilang.
2: Mm-hmm. Oke, berarti sejauh ini orang tua sangat mendukung ya?
1: Iya, mendukung sekali, Bang.
2: Oke, nah kemarin waktu ikut lomba Aceh Global Youth Photography Awards 2026 itu gimana ceritanya?
1: Itu kemarin aku lihat di dapat informasinya dari ya aku punya IG-nya itu ya Yuli Photographer.
2: Mm-hmm.
1: Lewat itu ada lewat beranda aku.
2: Mm-hmm.
1: Ada lomba itu. Begini aku hubungi sama abang Letin yang kuliah di Teko, dia namanya Teko, dia kuliah di universitas apa ini?
2: Di mana?
1: Unsang University di negara Turki.
2: Oh, oke.
1: Okay. Aku apa respon sama dia, Bang? Aku mau ikut sama lomba ini. Boleh deh, ikut saja boleh.
2: Mm-hmm.
1: Udah foto yang aku dapat juara 4 itu bukan foto dari sini.
2: Mm-hmm.
1: Itu dibilangnya abang itu bilang foto di mana saja boleh.
2: Yeah.
1: Yang bebas mm-hmm. di postingnya. Foto itu waktu SMA kelas 2 aku ambil di Papua, Bang.
2: Oh.
1: Foto yang itu.
2: Foto yang ikut lomba ini.
1: Ya? Ikut lomba itu.
2: Mm-hmm.
1: Itu fotonya itu pas pagi matahari turun. Matahari turun foto itu.
2: Yeah.
1: Itu fotonya itu foto waterfall air terjun dengan orang di situ. Foto waterfall aku ambil. Itu foto itu yang aku menceritakan tentang dunia alam dengan manusia, Bang. Pakai bahasa Inggris.
2: Pakai captionnya ya.
1: Captionnya menceritakan ke bawah. Udah dari situ lombanya ditunggu-tunggu bulan kemarin-marin ini. Didengar didengar begini di email aku ada chat.
2: Iya.
1: Begini. Dek, ada apa lomba-lombanya sudah juara 4 nih, dibilang begitu.
2: Oh, oke. Okay. Berarti ikutnya kemarin bulan Maret.
1: Di bulan Mei. Ya, bukan bulan atau bulan Maret itu ikut. Uh-huh. Udah dengar informasi, Bang.
2: Oh, oke. Okay. Berarti kemarin sempat lihatlah semacam postingan ya di Instagram.
1: Iya.
2: Habis itu coba-coba ikut dan ternyata fotonya menarik dan berhasil juara 4 ya.
1: Juara 4.
2: Oke.
1: Okay. Kami ikut lomba sekitaran peserta itu 227 peserta yang
2: waduh,
1: kami ikut.
2: Waduh. Ramai juga itu seluruh negara atau gimana Pak Indonesia? Atau?
1: Itu karena seluruh negara itu, Bang.
2: Oh, seluruh negara. Seluruh negara. Jadi kalau untuk yang juara pertama itu dari negara mana tahu?
1: Kalau juara pertama kemarin di negara apa ini? India.
2: India.
1: Nah, lomba pertama itu.
2: Oke.
1: Okay. Kedua itu dia dari Cina. Ketiga itu dia dari apa ini? India juga.
2: India
1: juga.
2: Terus
1: yang keempat ini yang dari empat ini saya
2: dari Indonesia ya.
1: Dari Indonesia. Dari apa kelima juga dari Indonesia juga.
2: Waduh, keren ya. Kita harus apresiasi nih. Iya, keren loh bisa, maksudnya dari berbagai negara yang ikut bisa masuk empat besar ya, itu luar biasa ya. Apalagi tadi katanya ada 227 ya.
1: 27.
2: Nah, waktu ikut lomba itu nyangka enggak Yuli bisa masuk nih ke dalam daftar 4 besar ini?
1: Aku percaya diri sekali, Bang. Percaya diri aku lah, baca dia punya temanya. Kalau aku percaya diri sama foto yang aku punya itu. Jadi, ini tetap dapat juara 1 tidak dapat pun 3 4 5 itu dapat. Okay. Aku percaya diri sekali, Bang.
2: Oh, udah yakin ya ini pasti masuk nih ya.
1: Pasti masuk
2: nih. Kenapa nih? Apa yang bikin percaya diri seorang Yuli nih sama hasil foto yang dikirim ke lomba ini?
1: Karena foto itu menunjukkan bahwa sesuai dengan dia mereka punya tema ambil. Karena tema waktu itu aku ambil temanya itu umum.
2: Oh, oke.
1: Okay. Temanya itu umum sesuai dengan aku ambil tema itu. Karena pas didaftarkan ada 5 tema yang mereka adakan. Jadi terakhir 4-5 punya itu yang tema umum, itu yang aku ambil.
2: Jadi untuk fotonya sendiri kemarin judulnya, ada judulnya enggak nih?
1: Ada, Bang.
2: Apa tuh?
1: Itu fotonya judulnya itu dia menceritakan tentang alam, Bang.
2: Alam
1: dan sekitar manusianya begitu. Foto itu kan dia di situ aku sendiri duduk juga di kursi. Terus di belakang saya itu ada air terjun mengalir gitu, Bang. Waterfall.
2: Oke. Okay. Oh, berarti ini foto Yuli sendiri yang sedang berdiri di belakang ini ya.
1: Iya,
2: belakang apa background-nya itu apa? Air terjun ya.
1: Background-nya air terjun, Bang.
2: Oke.
1: Okay. Wah, dari situ di atasnya pas pagi matahari turun, Bang.
2: Nah, itu kan fotonya udah diambil sudah berapa lama?
1: Udah waktu SMA aku kelas 2 ini, Bang.
2: Oh, kelas 2. Sekarang udah kuliah semester 4. Udah lama juga ya?
1: Udah lama, udah 4 tahun lebih, Bang.
2: Masih ingat enggak siapa yang ngambil foto itu?
1: Foto aku sendiri karena waktu itu pagi aku sendiri waktu itu pergi camping. Selesai camping pagi matahari turun. Aku sendiri taruh tripod.
2: Pakai
1: waktu kan. Itu pagi itu aku ambil. Ada beberapa foto yang waktu itu ambil tapi cuma satu foto yang aku sekarang sudah upload. Masih ada sekitar 8 foto yang masih simpan dalam laptop.
2: Oke, okay, kayaknya persiapan untuk ikut lomba berikutnya nih ya.
1: Iya, masih ada juga.
2: Oke, okay. Oh, berarti memang sendiri, ambil sendiri ya, bukan minta tolong sama teman ya?
1: Iya, ambil sendiri itu, Bang.
2: Ambil sendiri.
1: Kameranya ditaruh tripod, waktu itu kamera tipenya itu kamera 1100D, lensanya lensa standar.
2: Oke, okay. Berarti Yuli selain kesibukan kuliah, untuk saat ini masih sibuk fotografer juga nih? Atau ada kegiatan lain nih?
1: Kalau selain dari kuliah di kampus Universitas Tekumar ini,
2: yeah.
1: Kalau... sekarang ini aku anggota Humas UTU di apa ini kampus itu. Ke Humas UTU dari Kabung sampai 2024 aku Kabung pas semester pertama aku di sini.
2: Yeah.
1: Sampai kalau ada kegiatan yang adakan di kampus atau turun lapangan terus.
2: Oh, oke, okay. Dipercayakan untuk fotografi ya. Oke, okay. Untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ya seperti itu ya.
1: Iya, Bang.
2: Jadi kalau misalnya teman-teman di kampus yang pengen buat acara itu sering hubungi juga atau minta tolong gitu?
1: Itu ada kalau
2: ada ya.
1: Teman-teman yang ada biasa kalau mereka pas judisium, sudah Terus ada yang kalau video-video sinematik, suruh edit mereka dibayar, ada juga bang.
2: Oh,
1: itu kebanyakan sekali bang.
2: Okay. Itu bisa menjadi apa ya, sumber apa pun sumber pemasukan juga ya, kerjaan sampingan lah ya.
1: Itu main one full saja.
2: Oh, iya benar-benar. Nah ini kan tadi katanya udah lama nih suka sama dunia fotografi nih dari sejak SD kan.
1: Iya.
2: Nah ini kan kuliah di UTU di Melabu, terus kegiatan fotografinya gimana nih? Apa terhenti atau mungkin masih suka foto-foto juga enggak nih?
1: Really? Kalau itu guys. Hari Jumat ke bawah kan kayak saya kuliah. Jadi hari Sabtu ini kalau ada waktu untuk aku, tidak kalau tidak ada tugas.
2: Yeah.
1: Di sini kan tidak ada air terjun, tidak ada pemandangan.
2: Betul.
1: Biasa jalannya itu di pantai saja, cuma aku biasa ambil itu foto landscape saja.
2: Oh, landscape.
1: Dari sini cuma kebanyakan foto landscape saja yang banyak di laptop aku.
2: Oh, berarti masih suka sering foto-foto juga ya?
1: Masih sering.
2: Itu paling senang foto apa nih, Yuli?
1: Aku paling senang sekali itu umum sekali bang. Umum semua fotografi makro apa ini, landscape, waterfall, semua kategori yang ada itu aku suka sekali bang.
2: Oh, berarti random ya?
1: Random sekali bang.
2: Mungkin waktu misalnya pergi ke suatu tempat kira-kira ini kayaknya bagus, langsung jepret gitu ya.
1: Gitu.
2: Ya
1: gitu.
2: Okay, tapi kita nggak bisa lihat ya hasil foto. Ada bawa nggak sih hasil foto pada saat ikut lomba kemarin? Mungkin bisa di spill nih di kamera.
1: Ada.
2: Okay. Mungkin bisa diperlihatkan nggak nih, Willy?
1: Boleh.
2: Mm-hmm.
1: Kalau di IG itu aku ada pernah posting juga bang.
2: Oh, di IG ada. Oh, okay. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin kan penasaran nih, yang mana sih yang di apa diikut lombakan ya, di acara lomba Aceh Global Youth Photography Awards 2026 ini, itu bisa langsung kunjungi Instagramnya aja ya.
1: Iya bang.
2: Nama Instagramnya apa tadi?
1: Ya, Yuli Photographer bang.
2: Yuli Photographer, yeah. Okay. Nah teman Pro 2, ya itu mungkin perbincangan saya sih bersama Yuli untuk di suasana sore hari ini. Nah untuk kamu yang ingin bertanya nih, silakan kamu bisa komen aja di YouTube RRI Melabu, mau tanya seputar apa aja boleh ya teman Pro 2. Mungkin kamu pengen punya apa, mau bikin acara, mau pakai Yuli, boleh ya Yuli ya?
1: Iya boleh.
2: Boleh ya. Nah kalau untuk apa, foto itu kan pasti punya ini ya, punya teknik tersendiri nih. Ayo, Yuli
1: sendiri, oh.
2: Nah itu bisa dijelaskan nggak nih untuk mereka yang masih pemula nih, biar foto mereka nih bagus nih, gimana tuh caranya nih?
1: Itu kalau berusaha untuk teman-teman yang pemula, kalau kita pengen untuk mengenai kayak macam, oh aku punya foto ini, kamera ini yang foto berarti nanti tidak bagus. Itu jangan berpikir begitu bang.
2: Okay.
1: Percaya diri bahwa aku punya kamera juga bisa mampu untuk bersaing sama orang-orang yang sudah profesional begitu bang.
2: Okay, berarti kita harus yakin dulu nih ya.
1: Yakin itu lebih pertama-tama sekali bang.
2: Nah kalau misalnya kita ambil foto tuh, apa yang biasa diperhatikan nih, apakah pencahayaannya atau mungkin lokasi kita memoto itu pengaruh gak?
1: Itu kalau di pertama kita fokuskan itu di segitiga sepatu itu harus diperlukan itu bang. Itu karena dari dulu aku punya guru Winston Strebawi dikatakan bahwa fotografer itu harus di fokusnya itu di segitiga sepatu aja.
2: Oh,
1: itu segitiga sepatu pencahayaan, ISO. ISO itu dia punya apa pencahayaannya itu. Itu harus kelihatan itu. Kalau ISO-nya tinggi berarti fotonya dia buram dan atau pijah.
2: Okay. Itu sangat berpengaruh untuk hasilnya ya.
1: ISO-nya itu harus sesuaikan yang tempat yang diambil foto itu pak.
2: Kalau
1: ISO-nya terlalu tertinggi ya, kalau cahayanya terlalu tinggi fotonya itu tetap buram atau pijah.
2: Okay, berarti dia harus disesuaikan ya.
1: Disesuaikan bang.
2: Sesuaikan. Terus kalau misalnya kita ambil foto malam sama siang tuh ada bedanya nggak ini?
1: Sangat beda jauh sekali.
2: Bedanya? Okay.
1: Beda jauh sekali.
2: Bedanya?
1: Kalau kita bedanya itu, kalau kita siang hari yang ambil berarti kalau ISO-nya itu harus kita turunkan. Kalau saya malam hari yang ambil berarti ISO-nya itu harus dinaikkan supaya pencahayaan itu dari luar itu masuk. Kalau malam hari.
2: Okay. Berarti ini memang kayaknya harus banyak belajar dulu ya Yuli ya.
1: Iya bang.
2: Karena Yuli sendiri juga tergabung dalam komunitas fotografi juga tadi katanya ya.
1: Iya itu dari sampai sekarang masih tergabung dalam dunia fotografer itu di Home Photo di

0: Wah itu foto apa ini? Foto Water Farm juga salah satu foto. Jadi pernah posting di apa IG juga, Pak.
1: Iya, iya. Oh, kenapa nih? Kenapa paling berkesan apa nih? Apa fotonya, lokasi fotonya agak sulit gitu dijangkau, atau mungkin karena banyak dapat like juga di Instagram, ya kan pasti ada alasannya, kah?
0: Itu alasannya itu karena di situ tempatnya diambilnya memang harga terlalu tinggi. Jauh sekali, berkencan sekali, jauh sekali, capek. Dari situ baru dapat foto itu. Itu di like-nya itu sekitaran 2000 lewat itu, Pak. Foto itu. Karena sudah lama sekali postingnya di IG itu, Pak.
1: Oke, okay. Berarti memang karena proses fotonya yang agak susah ya, itu mungkin sangat berkesan ya.
0: Iya, sangat berkesan.
1: Oke. Nah, Yuli sendiri ada nggak sih sosok yang menginspirasi bagi Yuli nih terkait fotografi, entah itu seorang fotografer juga atau tokoh lain nih?
0: Kalau terinspirasi untuk teman-teman fotografer yang personal atau maupun apa ini, kita kalau saya kan masih belum personal juga, Bang. Kalau tahu kita sebagai masih berjuang itu, jangan kayak macam tadi, Bang. Tidak boleh untuk mengira. Tidak boleh untuk mengira apa yang kita miliki itu sesuai dengan itu saja, Bang. Kalau kita mengira untuk, oh aku punya kamera ini kecil, aku punya kamera ini begini, jadi tidak mau untuk aku dokumentasikan. Malunya itu di belakang, Bang. Harus berani untuk ke depan.
1: Nah, kalau fotografer favoritnya ada nggak yang menjadi panutan Yuli sendiri nih? Kayaknya ini hasil-hasil yang diambil bagus nih, gitu. Terinspirasi dari beliau ada.
0: Kalau fotografer untuk saya sangat suka sekali makro dengan foto landscape, Bang. Foto landscape, waterfall, tiga foto fitik, tiga kategori itu yang sangat suka sekali. Makro itu kayak macam hewan. Nah, terus kedua itu foto landscape, terus ketiga itu foto apa ini, waterfall
1: ya.
0: Nah, tiga foto itu yang aku sangat suka sekali.
1: Sangat suka ya, karena memang mungkin ada kepuasan tersendiri ya ketika mengambil foto-foto itu ya.
0: Sangat itu ada dari Papua juga, kalau landscape, makro itu pernah lomba juga itu yang dari situ pernah aku lomba ya, ikut dari situ dapat juara itu yang aku bertahankan. Tiga kategori itu yang pernah aku lomba ikut itu tetap juara terus, Bang.
1: Juara apa, lomba apa nih kemarin yang pernah diikuti? Selain yang tadi, yang internasional nih.
0: Kalau di dari Papua juara kayak macam antar kabupaten. Terus kayak macam komunitas-komunitas dari sekolah mereka ada kan. Kayak macam dari sekolah kayak motor antar kelas. Nah, begitu teman-teman ya, terus dari komunitas mereka ada kan. Nah, seperti begitu yang kedua.
1: Oke. Nah, Yuli setelah kemarin menang juara 4 di lomba foto Aceh Global tersebut ya. Apa nih pelajaran berharga yang Yuli dapatkan nih?
0: Itu kemarin aku dapat juara itu baru pertama kali yang aku dapat sekali. Aku dapat juara internasional ini, Bang. Nah, jadi sebagai aku begini, Bang. Sangat suka kayak macam bagaimana ya, ke depannya tuh ingin untuk kayak berkembangkan untuk apa ini, kalau mudah-mudahan kalau ada berkat begitu pengen untuk membeli kamera yang bagus begitu, Bang.
1: Mungkin lebih ke motivasi ya.
0: Lebih motivasi karena foto itu kan itu kamera 1000D sekali, kamera kecil sekali, Bang. Ambil, tapi kamera itu masih sampai sekarang aku masih pegang kamera itu.
1: Tapi enggak sia-sia ya kan? Buktinya bisa menang loh ya kan, juara 4 lagi. Terus kalau tadi kan respon orang tua sendiri gimana nih ketika Yuli berhasil menang di ajang ini, di lomba ini?
0: Kalau orang tua aku di kemarin itu dari Papua di daerahku ini tidak ada jaringan, Bang. Tidak ada jaringan. Itu dari halaman SD kan ada WiFi Star ini mereka ada pakai. Kemarin minggu kemarin hari Sabtu itu mama telepon. Mama telepon dibilang kemarin dapat juara itu bagaimana? Tanya kan. Mama tahu dari mana? Aku tanya balik begini. Dari ini ya. Aku sudah tahu ada tahu dari ini. Kamu punya abang Pak Guru. Abang Guru satu ada di tugas di kampung kan. Dari situ dia bawa Pak Guru itu, dia cerita sama orang tua aku. Dari situ dibilangnya mama. Mama bilang kemarin dapat juara itu bagaimana? Aku bilang begini begini tapi sudah uangnya ini mereka dibayar begini begini tapi udah habis. Dapat sertifikat juga. Terus dapat piagam juga aku bilang.
1: Berarti respon orang tua senang lah ya.
0: Mereka bilang senang.

0: Ada situ bertahan terus sampai begitu.
1: Oke.
0: Okay. Mama bilang.
1: Mama.
0: Mama.
1: Oke, okay, terus kalau kawan-kawan di kampus sama pihak kampus itu gimana responnya nih ketika Yuli sendiri diumumkan masuk juara 4 untuk lomba tersebut nih?
0: Kalau dari kampus mereka ucapan dari Pak Lektor Faisan, dibilangnya pernah di salam selamat untuk gaya di tatap muka itu, Pak. Nah, dari kampus mereka sprout juga untuk sebagai satu juara kayak macam kemarin kan dibawakan nama untuk aku bawakan nama itu nama Papua dengan nama universitas, Bang.
1: Oh, oke. Okay. Berarti Papua sama Universitas Tukumar.
0: Universitas Tukumar, Bang.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu kemarin mereka senang sekali dari kampus, Bang.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Berarti mengapresiasi lah ya.
0: Sangat besar sekali dari Pak Lektor dari Pak Isang.
1: Oh, oke. Okay. Nah, kemarin waktu terima penghargaannya itu di mana?
0: Terima penghargaannya itu dari lewat apa online, Bang?
1: Oh, online.
0: Jadi sertifikatnya dikirim lewat apa? Di email aku.
1: Oh, email. Berarti enggak terima langsung ya?
0: Bukan terima langsung.
1: Oh, oke. Okay. Oh, berarti dikirimkan langsung. Karena jauh ya di Turki ya?
0: Di Turki dikirim lewat email terus uang juga ditransfer lewat rekening aku.
1: Oh, aduh, uang ada uang juga, uang saku ya.
0: Uang saku juga ada, Bang.
1: Oke. Okay. Enak ada, dong ya.
0: Ada
1: sekali. Nah, Yuli, ini untuk kedepannya nih, apa rencana yang bakal Yuli lakuin nih terkait hobinya fotografer ini? Mungkin ada ajang-ajang yang sama yang bakal diikuti?
0: Kalau ke depan nih pengen untuk kerja macam aku, kalau mudah-mudahan aku kalau beli kamera bagus, pengen untuk lomba yang ada mereka adakan tuh pengen ikut juga, Bang, ke depannya juga.
1: Oke.
0: Okay. Dari Instagram ada sekarang ada beberapa lomba yang mereka adakan juga, aku ikut juga, Bang.
1: Oh, ada lagi lomba yang sedang diikuti nih. Ini tingkat internasional juga apa nasional nih?
0: Nasional sekarang punya ini.
1: Oh, nasional.
0: Tingkat internasional punya itu masih belum ada informasi untuk.
1: Oh, oke. Okay. Punya kedepannya pengen punya studio juga enggak? Mungkin bisa buka jasa gitu ya.
0: Itu sangat sangat pengen sekali, Bang. Itu sangat pengen sekali, itu pengennya itu dari aku lihat di studio yang ada di Nabire kan. Itu waktu itu semua aku lihat itu pengen sekali untuk nanti aku tamat sekolah ini aku punya uang, aku bikin studinya kayak macam begini itu rencana dalam hati itu ada sekali, Bang.
1: Oke, okay. Udah terpikir lah ya. Nah,
0: udah terpikir dalam ruangannya kayak begini dalam hati terpikir sekali, Bang.
1: Oke. Okay. Iya, mudah-mudahan sukses lah nih untuk Yuli, kuliahnya sukses, ya bisa selesai juga, ya kan? Ya. Dan juga untuk hobi fotografernya bisa terrealisasi dengan baik ya.
0: Ya, siap.
1: Oke, okay. Nah Yuli, ini sebelum kita pamit, gak berasa nih sudah hampir 30 menit kita berbincang-bincang nih ya. Ya. Mungkin apa nih, pesan-pesan yang ingin disampaikan dan harapannya juga nih untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin ataupun yang lagi nonton kita di YouTube nih. Silakan.
0: Untuk hari ini, untuk guys Pro ya sudah mengundang saya untuk mewawancarakan. Terima kasih banyak yang untuk kayak macam apa ya,
1: untuk teman-teman
0: untuk teman-teman yang pesan, untuk teman-teman yang hobi fotografer, jangan mengira untuk patah semangat. Apa yang barang ada itu tetap fokus pada di situ. Terus kita yang ambil gambar apapun itu jangan mengira untuk oh nanti ini bagaimana ya aku tidak dapat juara nanti. Jangan terpikir itu ke belakang. Harus ke depan maju terus, Pak.
1: Oke, okay. Tetap semangat ya.
0: Tetap semangat.
1: Iya. Nah Yuli, kayaknya kita sebelum pamit gak sah nih, karena Yuli kan asalnya dari Papua nih ya.
0: Iya, betul.
1: Mungkin apa nih terakhir, mau nyanyi kah? Nyanyi Papua boleh dong sedikit dengar suaranya.
0: Kalau aku bernyanyi tidak berantau, Bang.
1: Atau apa nih yang kira-kira dipersembahkan nih untuk tamu Pro 2, jadi biar yang di rumah yang lagi nonton ataupun yang lagi dengerin, biar oh ini Yuli pernah diundang loh di Pro 2, dia pernah nyanyi gitu. Apa nih kira-kira?
0: Kalau
1: pakai bahasa Papua tapi.
0: Kalau menyanyi aku kurang tahu sekali,
1: Bang. Jadi apa nih? Apa nih kira-kira mau, atau mungkin sapa-sapa aja lah ya pakai bahasa Papua untuk teman-teman ataupun untuk pihak kampus juga nih pakai bahasa Papua nih. Silakan mungkin tengok ke kamera ya.
0: Pakai apa ini? Logat Papua atau
1: logat Papua?
0: Logat ya. Kalau logat Papua.
1: Iya, itu kameranya bisa ke depan ini.
0: Lumayan enggak, aku juga kurang tahu juga.
1: Iya, enggak apa-apa yang tahu-tahu aja nih.
0: Kalau bahasa bahasa gua, kalau kitong itu kita di sini itu.
1: Iya.
0: Jadi teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih untuk penghiburan saya di sini dan teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Saya sekarang mundurkan kembali.
1: Oke, okay. Itu artinya apa?
0: Nah, itu kayak macam aku mengundur kembali begitu, Bang.
1: Oh, oke, okay. Aku pamit dulu ya.
0: Aku pamit dulu.
1: Cepat banget pamitnya ya. Ya udah, terima kasih ya Yuli, sukses selalu untuk hobi fotografernya, kemudian juga untuk kuliahnya, mudah-mudahan bisa cepat selesai ya, dan ini juga bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lain ya. Oke, mungkin kita ketemu lagi di next time nih, nanti mana tahu diundang kembali nih ke Pro 2. Jadi untuk Yuli tetap semangat terus nih untuk menghasilkan karya-karya yang bagus ya, khususnya di dunia fotografi ya.
0: Siap,
1: Pak. Oke, sip. Baik teman Pro 2, dimanapun berada, itu dia perbincangan singkat Faiz ya bersama Yulianus PTG. Ya, ini mahasiswa Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tengku Umar yang kemarin baru aja menang lomba fotografi tingkat internasional ya. Mudah-mudahan perbincangan Faiz ini menginspirasi buat kamu yang hobi fotografi ya, fotografer bisa mengikuti apa yang dilakukan ataupun yang dikerjakan sama Yuli ini, sangat membantu kamu untuk menekuni bidang fotografer pastinya. Sampai ketemu di lain waktu, akhir kata Faiz yang bertugas pamit undur diri, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini bang.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

panitia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, baru aja kamu ikuti program Sore Ceria untuk edisi hari ini Kamis di tanggal 18 Juni 2026. Nah untuk teman Pro 2 yang tadi gak sempat dengerin, yang gak sempat nonton, kamu bisa langsung kunjungi aja YouTube RRI Melaboh. Jangan lupa like dan subscribe ya teman Pro 2, dan di share juga nih untuk video-video yang hadir di YouTube RRI Melaboh. Ya pastinya masih barengan aku Faiz yang bakal terus nemenin kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita dengerin lagi nih, ada Roni Parulian, Pesona

0: kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
1: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
2: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
1: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
2: Emang separah itu ya, Bude?
1: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
2: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
1: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
2: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
1: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
2: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
1: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
2: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
1: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Dan
3: ...90,3 FM Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.

shit, I mean it. You see, I never think that I didn't deliver.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Itu dia ya, salah satu lagu yang udah aku puterin ya untuk menemani suasana sore hari kamu nih, teman Pro 2. Yang pastinya untuk teman Pro 2, selamat sore paling baik juga untuk kamu yang mungkin lagi jalan-jalan sore nih bareng keluarga ataupun juga bareng teman-teman kamu. Ya harus berhati-hati aja teman Pro 2, karena biasanya jam segini itu pasti lagi rame-ramenya ya teman Pro 2. Nah untuk teman Pro 2 juga, mudah-mudahan di suasana sore hari ini perjalanan kamu aman, lancar, dan bisa sampai tujuan dengan selamat.

0: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berat Tim Sepak Mula Pro 3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1998.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga. Dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina. Dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.

Skotlandia. Sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998, dan pada saat itu, Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil, hanya berhasil sampai fase grup. Kini, Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya, menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Mengomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporternya yang keras, supporternya yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Next aku bakal puterin ya lagunya Malik and Essential, Kita Bikin Romantis. Tapi teman Pro 2, kali ini Faiz bakal update informasi terkait kulit manggis nih. Wah, mungkin kamu yang seneng sama buah manggis belum tahu ya, ternyata kulit manggis ini ada manfaatnya juga ya. Selain buahnya yang bermanfaat, kulit manggis itu ternyata mengandung senyawa alami seperti xanthonin, flavonoid, dan tanin yang memiliki sifat antioksidan. Nah, tahu nggak nih teman Pro 2? Ternyata kandungan tersebut ini berperan dalam membantu melindungi sel-sel tubuh dari dampak radikal bebas yang berasal dari populasi, dari polusi ya, maksudnya paparan sinar matahari maupun faktor lingkungan lainnya. Nah, sering berkembangnya penelitian dan inovasi produk kesehatan, kulit manggis kini banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk herbal seperti teh herbal, minuman kesehatan, hingga ekstrak yang diolah menjadi produk suplemen teman Pro 2. Nah teman Pro 2, yang pastinya meskipun kulit manggis ini bermanfaat untuk kesehatan ya, kamu harus bijak juga nih dalam mengkonsumsi produk berbahan dasar kulit manggis. Karena penggunaan produk herbal sebaiknya dilakukan sesuai dengan petunjuk dan tidak menggantikan pengobatan medis yang telah direkomendasikan tenaga kesehatan.

Nah, jadi terkadang ada orang itu lagi minum obat ya dari dokter ya atau dari tenaga kesehatan, terus tiba-tiba mau coba yang herbal, itu obat medisnya diberhentikan. Enggak seperti itu juga teman perdua ya, tapi kamu bisa kombinasikan ya antara keduanya. Yang paling penting itu tidak mengganggu metabolisme tubuh kamu, itu yang penting banget. Dan sebelumnya kamu juga harus konsultasi dulu nih sama dokter ataupun tenaga kesehatan yang sedang menangani kamu pastinya. Oke, kita dengerin lagi nih Malik and Essential, Kita Bikin Romantis.

Pada Mompro 2 di manapun berada, nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat kita di program Jazz Music yang pastinya Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu yang akan menemani suasana sore hari kamu. Dan juga nanti bakal ada lagu religi ya sebelum kumandang azan maghrib pada pukul 18.51 waktu Indonesia Barat untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Tetap Mompro 2, selamat sore dan tetap terus stay tune di 90.3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

0: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.
1: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro 2 Melabuh, Facebook Pro 2 RRI Melabuh.

0: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Bayangin ada tim yang lolos Piala Dunia, tapi selama fase kualifikasi mereka tidak ada kebobolan sama sekali. Dan tim itu adalah Tunisia. Pada edisi tahun 2026 ini merupakan keikutsertaan Tunisia secara 3 kali beruntun di Piala Dunia. Atau secara total mereka sudah 7 kali bermain di Piala Dunia. Dan yang lebih menarik lagi adalah, selama babak kualifikasi, Tunisia tidak pernah kebobolan sama sekali. Kalau kita ngomong Piala Dunia 2022 lalu, memang Tunisia gagal lolos dari fase grup. Namun, mereka berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis, walaupun hanya skor tipis 1-0. Ini membuktikan bahwa Tunisia dari dulu memang sudah kuat secara pertahanan. Pada komposisi skuad mereka di Piala Dunia kali ini, mereka akan dimotori oleh seorang pemain lulusan Akademi Manchester United, yaitu Hannibal Mejbri yang saat ini bermain di Burnley. Gelandang serang kreatif dan agresif ini akan bahu-membahu dengan satu gelandang senior yang baru saja memutuskan untuk membela timnas Tunisia, yaitu Rani Khedira. Rani Khedira sendiri merupakan adik dari legenda timnas Jerman, yaitu Sami Khedira. Kalau di kualifikasi kemarin mereka menghadapi negara-negara Afrika yang mungkin di atas kertas itu tidak sekuat negara-negara top dunia lain, mampukah pertahanan mereka membuktikan kalau mereka bukan cuma kuat di Afrika, tapi juga kuat di dunia? Coba tulis di kolom komentar berapa gol yang akan bersarang di gawang Tunisia di Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa.

kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain, jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

0: E dobra mai danza în tosta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

kampus yang baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2 dimanapun berada, saat ini telah tiba waktu ibadah sholat maghrib untuk kawasan Labu dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk selanjutnya teman Pro 2, nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta guna mengikuti musik live chat. Akhir kata, Faiz yang bertugas juga harus pamit undur diri. Selamat malam dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di MLC Music Live, Jen.
1: Gila, gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
0: Kalian jadi enak pagi ya.
1: Iya.
0: Jadi morning person ya.
1: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
0: Oh iya benar. Benar.
1: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
0: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Teman lo dua, mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
1: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
0: Kenapa?
1: Ngeliat lo pas bareng sama, kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
0: Ade Govinda juga sempet.
1: Siapa lagi?
0: Gue
1: yang membuka lagi SO7 tuh.
0: Soalnya sih gokil banget, rame banget di studio sih.
1: Iya, gue gak, gue gak dapet kesini juga kemarin.
0: Iya, kalau ada event juga bro.
1: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
0: Yes.
1: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman bro dua.
0: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
1: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami.
0: Bikin lagu sama suaminya.
1: Yep.
0: Sekarang nggak sama suaminya nih.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ini sama yang sering juga main kesini.
0: Yoi,
1: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
0: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rene.
1: Bulan dari. Ya udah pokoknya buat kamu yang main nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811-800-105
0: atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya.
1: Bener.
0: Drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Jadi stay tune terus di MLC
0: Music Live Share.

0: ngobrol gue. Kita sudah di Music Live Show. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Iya dia, Syarafee.
2: Halo, halo,
0: halo.
1: Halo, halo, halo. What's up, what's up?
0: Apa kabar, apa kabar, apa kabar?
2: Baik, baik, baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Gak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya. Iya, iya.
1: Bener. Ada Syarafee. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih, Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa? Kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, iya, oh, yeah. Mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Syarafee?
2: It's been good, alhamdulillah. I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Oke.
2: Okay. So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Oke.
1: Okay. Oh, tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Iya. Ini kelihatan sih di apa yeah. Namanya in frame. Lu lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman okay. Belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay. Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syarafee.
1: Apa tuh?
0: Syarafee tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, okay, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Yeah. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
2: Di blok M.
1: Wow, yeah. Quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, yeah, yeah. Sumpah serem sih.
0: Terus kayak bener, udah bener main.
1: Wow.
0: Jadi Syarafee lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lu? Ya. Apa
2: ada
0: gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke. Okay.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan? Sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: gede. Sepeda ngetren.
1: Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syarafee lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih kadanya nih.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini.
0: Yep.
2: And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya
2: itu? It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini. Dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Okay.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Okay.
1: Oh, wow.
2: Jadi pas banget.
1: Yeah.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya? Untuk lagu ini apa langsung Rini
2: waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada nggak lagu apa namanya lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version macam gitu.
1: Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, okay nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, betul sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh, kan sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita kurung-kurung tanda kutip kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama gitu.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali.
2: Iya.
0: Karena dia takut. Gitu.
2: Benar.
0: Ketemu edit sekali, red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu. Masa langsung gitu.
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue. Apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget deh.
1: Oh iya.
0: Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
0: Okay. Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke. Okay.
0: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak gitu.
1: Oh, I see.
0: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga nggak sih lovey-dovey?
0: Iya kan? Kalau lo gimana, Vi?
2: Gue apa ya, gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu. Okay. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Oh iya sih, bener sih. Iya. Yeah.
0: Sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar enggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue enggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio October. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Benar-benar.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol-ngobrol nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nantinya langsung mau putar aja.
1: Boleh kali ya. Kalau mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman bro 2. Kalau kita langsung aja, ini dia Salah Paham lagi.

0: Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syahraf.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi asli.
1: Oh, dari versi yang lama. Nah,
2: ada monolognya di tengah.
1: Nah, itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolognya Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak suka ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Enggak ya? Kayak enggak ada.
1: Dia ngomong apa? Lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke. Okay.
2: Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan, kalau kan yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time tuh penting banget.
0: Penting.
1: Kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul, biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya. Betul. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Bener, itu yang penting.
1: Wow. Tapi ini ya kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, mau yang kerasa kerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misal lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak nggak enak lagi terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
1: jadi orang lain.
0: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang.
0: Ngomong memang gampang ya. Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar. Ya. Bener.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik ada ini nggak sih? Insight nggak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay. Wow.
2: Iya, makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: Yeah, I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
1: tapi
2: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there gitu loh. Style she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju
2: ya,
1: bang?
2: Gue somehow gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet. Mm-hmm. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi. Gue nggak tau, gue kayak gue harus gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella.
0: Yeah.
1: Terus habis itu Titanic.
0: Titanic.
1: Nah betul, itu betul, kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam, kan menyambung.
2: Iya iya.
1: Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang ya kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah betul. Itu dia.
1: Makanya ini salah paham ini penting sih.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu dia.
1: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya Mabro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Syahrini sih. Itu
1: apa namanya? Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
0: Iya juga.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman. Ya,
2: thank you. Masuk tuh. Masuk tuh.
1: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi boleh
2: masuk tuh. Ya.
0: Gue enggak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi gue juga enggak tahu.
2: Masuk tuh.
1: Gagal. Joshua kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman perlu juga yang masih pengin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Masih habis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: bersama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin what do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke.
1: Alright, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja what do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini kan menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Ya, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Iya, yeah, but maybe overrated.
0: Okay.
2: Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
1: yes.
2: Maybe it is overrated if okay. You bela-belain untuk menunggu kayak
0: yeah, ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Nanti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Okay, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Okay, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan ya. Lebih mudah kan jadinya
1: betul.
2: Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kalau Beyblade kan juga ada result value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu result value-nya itu di TikTok.
1: Di TikTok. Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast.
0: Yeah.
2: Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh, jadi
2: di Flavor Blast man.
1: Wow.
2: Satu malam. Mungkin okay. Lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih, masih belum pede gue kalau lawan ya. Gitu-gitu ya.
1: Pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan.
1: Oke. Okay.
2: Agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But

0: yeah. Like menurut gue, it is very very, gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Bener-bener. Kayak it requires a lot of commitment.
1: Itu sih.
0: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before okay. you go do long distance gitu loh menurut gue, and it's very hard. Apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s, yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan. Belum dong.
1: Belum. Oke, oke.
2: Alright. Lanjut.
1: Selanjutnya
2: dari gue ya.
1: Boleh.
2: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
0: Oh, gue setuju sih.
1: Tidak mungkin.
0: Gak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
2: Oke.
0: Okay. Kalau lo perhatiin, kayak kalau lo mau, misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan ya. Gue kayak kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo gak akan mau sih menurut gue.
1: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
2: Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
1: Percaya
2: sih. Karena gue juga, maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
1: Bisa.
0: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo nggak ada mungkin kalau lo bener-bener sama sekali nggak ada rasa mungkin ya.
2: Okay. Benar.
1: Ini masih dilema juga
2: sih orang.
1: Tergantung situasi juga.
2: Betul.
1: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
0: Masih ada lah.
1: Oke. Next, ini lumayan controversial. AI on music.
0: Okay.
1: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
0: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect.
1: Okay.
0: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih gitu.
1: Berarti lo secara, lo kan musisi, tapi lo gak ada rasa apa sih ya, takut gitu lah kalau AI itu bakal ngegantiin?
0: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Cuma maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
1: Iya sih, benar sih. Karena susah.
2: Benar.
1: Human touch-nya itu sih.
2: Yes, rasanya mungkin ya gak sedalam itu ya.
1: Oke.
2: Okay. Alright. Itu dia.
1: Terakhir ada. Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
0: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
1: Let's go. Ini buat kamu, kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
2: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
1: Okay.
0: Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Prodo FM.
1: Udah tahu
2: bro, pokoknya kamu sebaik-baiknya ke request ya lagu ini
1: salah paham lagi
2: di Broadway FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Benar. Dan masih kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
0: Thank you so much.
1: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Broadway jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di @Syarafi_. Oke.
2: Alright.
1: Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_. Oh,
2: benar-benar. Alright.
1: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Broadway yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
2: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Broadway FM favorit kamu juga tentunya.
1: Oke, okay. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
2: Nama gue Edi Tama.
1: Dan pastinya
0: Syarafi.
1: Alright. Kita signing out dulu. Bye-bye.

0: Halo, selamat datang di Brodua Jakarta. Teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up Jakarta? Kita vibes MC ya masih ada ya.
0: Yang belum tahu, buruan cek Instagram di @produfmjkt soalnya kita habis MC ke beberapa sekolah.
1: Yo, kita main sekolah kemarin, Bro. Ya,
2: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Ini dia Produa Melabo, teman terbaik kamu.
3: Selamat malam juga Produa RR Melabo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa. Baik lagi bareng Tia nih teman Produa ya, yang bakal nemenin teman Produa dari jam 8 malam ini sampai nanti di jam 12 malam ya teman Produa. Nah teman Produa, tadi kita udah mengikuti program ya yang kita siarkan langsung dari Produa Jakarta, program Music Live Chat. Nah terima kasih buat teman Produa yang udah mengikuti ataupun mendengarkan program Music Live Chat tadi. Nah oke teman Produa, Tia senang sekali ya bisa nemenin teman Produa 2 di edisi siar 18 Juni 2026. Nah buat teman Produa yang mungkin lagi di jalan, lagi yang udah baru istirahat ya dari aktivitas seharian, selamat istirahat untuk teman Produa yang lagi di jalan. Hati-hati di jalan, jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, karena bukan keselamatan kita aja yang kita pikirin ya, jadi keselamatan orang lain juga harus kita pikirin ya teman Produa. Oke teman Produa, nanti dia akan menghadirkan informasi-informasi up to date dan juga lagu-lagu yang seru buat nemenin malam teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa dari Melaboh, teman terbaik kamu.

untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Uniknya, trofi tersebut...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Semua 3 Pro 2 Radio Melabu, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia dan teman Pro 2. Nah sekarang kita udah masuk ke program Obeng ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, hari ini kita itu akan bahas sesuatu yang apa ya, deket banget nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah coba deh jujur teman Pro 2, pernah gak sih kalian punya circle pertemanan yang awalnya seru tapi lama-lama bikin capek mental gitu ya? Tiap ketemu dibanding-bandingin, diremehin, atau dijadiin bahan candaan nih. Nah, tema kita malam ini adalah circle toxic, bertahan atau tinggalkan. Karena gak semua pertemanan itu sehat ya teman Pro 2. Ada yang bikin berkembang, ada juga yang bikin energi kita terkuras nih tanpa kita sadari. Nah, jadi malam ini kita bakalan kupas tuntas bareng-bareng. Nah, tapi kita dengerin dulu lagunya dari Amir Mehmeh, Bisara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sebelum ini kita Pro 2 RRI Mabok, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Kita masih ngebahas soal circle yang toxic nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, istilah toxic itu sekarang memang sering banget ya muncul di medsos. Tapi sebenarnya circle toxic itu gak sekedar teman yang suka bercanda ataupun beda pendapat nih teman Pro 2. Jadi circle toxic itu adalah lingkungan pertemanan yang justru membuat seseorang ngerasa gak dihargai nih, gak nyaman jadi dirinya sendiri, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Ini paling parahnya. Nah misalnya setiap pencapaian kalian dianggap biasa aja, tapi waktu kalian gagal malah jadi bahan ejekan nih. Atau ada temen yang selalu buat kalian ngerasa kurang, ataupun selalu ngebanding-bandingin kamu sama orang lain gitu. Nah kalau misalnya hubungan pertemanan itu lebih banyak buat stres daripada bahagia, mungkin ada yang perlu dievaluasi nih teman Pro 2. Karena teman tuh harusnya jadi support system ya, bukan jadi sumber tekanan. Oke teman Pro 2, ini udah ada yang nelpon ya, Kak Erna, kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Erna.
1: Waalaikumsalam. Ini apa nih, Cynthia apa Rosa?
0: Tia, Kak.
1: Bentar ya, ini besar kali suaranya.
0: Oke, besar kali. Akhirnya terputus untuk Kak Erna-nya nih teman Pro 2. Yang kita bahas lagi ya soal toxic tadi. Jadi kalau misalnya kamu punya pertemanan itu lebih banyak buat stres nih dibandingkan happy-nya, mungkin ada yang perlu kamu pikirin lagi nih. Apakah kamu bisa lanjut ikut ke circle itu atau sebaiknya mundur gitu ya. Karena kan memang teman itu gak harusnya tuh jadi support system, selalu ngedukung kita apapun yang kita lakuin, ataupun selalu mengapresiasi apapun yang kita lakukan juga. Jadi bukan jadi sumber tekanan gitu. Jadi kita berteman itu buat kita kayak refreshing gitu ya, bukan buat kita jadi apa ya, penuh tekanan gitu. Oke, teman Pro 2, nanti mumpung Kak Erna juga belum nelfon, mungkin nanti akan nelfon di setelah segmen satu lagi. Nah sebelum kita lanjut, kita jeda dulu ya, dengerin lagu dirinya Tori Kelly, Heart So Good.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh,

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Semua kamu tiga Pro 2 RR Malabo, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tian nih teman Pro 2. Kita masih ngebahas tentang pertemanan atau circle yang toxic nih teman Pro 2. Nah, kenapa sih banyak orang yang bertahan di circle itu? Nah, pertanyaannya kalau emang toxic, itu kenapa sih gak langsung pergi gitu, gak langsung diudahin? Nah, jawabannya ternyata gak sederhana itu ya teman Pro 2. Banyak orang yang bertahan mungkin karena udah terlalu lama berteman, ataupun ada rasa yang gak enak, takut dijauhin gitu ya, jadi takut sendirian ataupun takut dianggap sombong gitu. Padahal kan bertahan di lingkungan yang terus menerus nguras energi kita itu juga bukan solusi nih teman Pro 2. Kadang kita terlalu sibuk ya buat jaga hubungan sama orang lain sampai lupa kita jaga diri sendiri. Jadi kita harus ingat ya teman Pro 2, setia berteman itu baik, tapi ngorbanin kesehatan mental kita demi diterima oleh circle tertentu itu bukan hal yang kita wajib lakuin ya. Jadi tetap kita harus pikirin diri kita, kita harus pikirin sebenarnya ini worth it gak sih, atau sebenarnya ini bagus gak sih untuk diri kita bisa berkembang gitu, ataupun untuk kebaikan di diri kita. Oke, teman Pro 2, masih banyak yang bakalan kita bahas malam ini, tapi sekarang kita dengerin dulu ya lagu darinya It Gita featuring Hanindia, Masih Ada Cahaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia. Kayak gitu ya. Oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
1: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil

0: lah dulu.
1: Wih, nah di 2026 Eka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.

0: Mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Mampu kamu tadi kayak Produa RR Mula buat teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tia nih teman Produa. Nah, kita kan tadi bahas soal circle yang toxic nih teman Produa. Nah, kalau sekarang kita waktunya buat nimbrung nih teman Produa, buat teman Produa yang mungkin mau nelfon ataupun punya cerita tentang circle toxic, boleh banget nih untuk nelfon ke line telepon kita. Jadi Tia udah buka line telepon, jadi buat teman Produa yang biasa-biasa nelfon gitu. Atau mungkin Kairna mau nelfon lagi. Atau mungkin yang lain mau nelfon, silahkan untuk nelfon. Nah, kita masih ngebahas soal circle yang bikin gak nyaman ya teman Produa. Jadi mungkin teman Produa bisa curhat ataupun sharing-sharing, pernah gak sih berada di circle yang bikin gak nyaman? Atau mungkin kalian punya pengalaman milih keluar dari lingkungan pertemanan yang toksik, ataupun punya pengalaman yang kurang menyenangkan untuk pertemanan gitu. Jadi bisa nih sharing-sharing ke Tia malam ini teman Produa. Semoga mana tahu ya telepon kalian ataupun sharing-sharingnya dari teman Produa bisa jadi inspirasi buat teman Produa yang lain yang mungkin sedang menghadapi situasi yang sama nih teman Produa. Jadi silahkan untuk telepon, kita ngobrol-ngobrol di luar topik juga boleh, request-request ataupun biasanya salam-salam nih ya. Oke, ada teman Produa kan belum ada yang nelfon, kita lanjut dulu ya puterin lagunya requestan dari Kalara. Nanti buat teman Produa yang mungkin mau request via chat juga boleh, boleh banget untuk request ke kita. Nanti dia bakalan puterin requestan kamu nih teman Produa. Oke, ada teman Produa, stay tune di 90,3 Produa dari Melabo. Kita dengerin dulu requestannya dari Kalara, lagu darinya Tata Janeta, Korbanmu.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam ketiga Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Baik lagi bareng Tian di tahun Pro 2. Kita masih ngebahas soal circle yang toksik nih teman Pro 2. Nah, kita udah masuk ke pembahasan tanda-tanda kita harus menjauh dari circle yang toksik. Nah, kadang kita baru sadar nih sebuah circle itu toksik setelah terlalu lama berada di dalamnya nih. Jadi beberapa tanda yang perlu kamu perhatiin, misalnya kalau misalnya kalian selalu ngerasa cemas saat berkumpul, enggak tenang gitu ya. Pendapat kalian itu gak pernah dihargai. Kemudian sering jadi sasaran candaan ataupun bahan bulian gitu ya, yang berlebihan. Atau selalu ngerasa capek banget nih secara emosional setelah ketemu. Jadi setelah ketemu teman ini bukannya kita happy ataupun refresh lagi, malah kita jadinya capek mental gitu teman berdua. Nah, kalau misalnya tanda-tanda ini terus berulang, mungkin nih udah waktunya kamu ngambil jarak nih, pelan-pelan menjauh gitu ya teman berdua. Ngambil jarak itu bukan berarti membenci ya, kadang itu cara kita buat ngejaga diri kita tuh tetap sehat secara emosional. Nah, jadinya kita gak perlu memaksain sesuatu yang memang buat diri kita itu gak nyaman, atau buat diri kita tuh jadi kena tekanan mental nih tahun berdua. Oke, dan nanti kita akan lanjutin lagi pembahasannya. Kita dengerin dulu tapi lagu dari Olivia Morse, Too Good To Be Bad.

0: saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Jadim Labuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

dilihat termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga mati ya, Pro 2 RR Mobo, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia dan teman Pro 2. Kita masih ngebahas soal circle yang toxic. Nah, sekarang kita bahas circle sehat itu kayak gimana sih? Nah, setelah kita ngomongin dari tadi ngomongin soal circle yang toxic, sekarang kita bahas yang sehatnya gimana nih. Jadi, circle yang sehat itu bukan berarti selalu setuju ya sama segala hal ataupun selalu setuju temennya bilang apa. Justru, perbedaan pendapat itu wajar. Yang bedain adalah cara mereka menghargai satu sama lain. Jadi teman yang baik itu ikut seneng kalau misalnya kalian lagi berhasil, ikut seneng kalau misalnya kalian seneng, dan juga ngasih masukan tanpa ngejatuhin. Jadi kalau misalnya ngasih masukan nggak ngejelek-jelekin kita gitu, ataupun nggak menyalahkan kita, tapi lebih ke masukan-masukan positif untuk membangun kita dan tetap menghormati walaupun pandangannya berbeda gitu, teman Pro 2. Jadi circle yang sehat buat kalian ini makin berkembang, bukan makin merasa minder, merasa kecil gitu, teman Pro 2. Jadi dengan kita berkumpul dengan teman-teman yang selalu mendukung apapun yang kita lakukan ataupun menegur kalau misalnya kayaknya nih kamu kurang bener deh dalam mungkin usaha ataupun kata-kata seperti itu, tapi menegurnya dengan kata-kata yang lembut dan gak nyakitin hati kamu gitu. Itulah adalah tanda-tanda bahwasannya circle kamu tuh adalah circle yang sehat. Nah, kalau misalnya kamu udah punya circle yang seperti itu, kamu harus pertahanin baik-baik, karena zaman sekarang banyak banget ya circle-circle yang toksik, karena perkembangan zaman malah buat circle itu jadi ajang pamer gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah punya circle yang sehat, saling mensupport ataupun saling berkembang sama-sama gitu, benar-benar pertahan ya teman Pro 2, karena semakin maju zaman itu semakin langka ya kita dapat teman ataupun circle yang bisa membangun kita. Oke, dan teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi. Kita dengerin dulu lagunya dari Olivia Rodrigo, Driver License.

0: Saya Emi Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Harap ini. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung belum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs RRI.

0: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

Semampu ngamati kita Pro2 dari Mabu, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih teman Pro2. Kita masih ngebahas soal circle yang toksik nih. Sekarang kita masuk ke pembahasan bertahan atau tinggalin nih. Jadi teman Pro2 pilih mana? Bertahan atau tinggalin? Jawabannya sebenarnya tergantung situasinya ya. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki lewat komunikasi yang baik, itu tentu layak buat kita perjuangin ataupun kita pertahanin. Tapi kalau misalnya udah berulang kali, buat kalian terluka atau buat kalian tersinggung, kalian gak dihargain dan kehilangan kebahagiaan, mungkin kita ambil jarak itu adalah pilihan yang paling baik nih teman Pro2, dan pilihan yang paling bijak. Jadi kita juga harus ingat, kualitas pertemanan itu lebih penting nih daripada jumlah teman kita. Jadi kalian gak harus diterima kok di semua orang untuk jadi pribadi yang berharga. Cukup dengan lingkup orang-orang yang menghargai kamu dan juga buat kamu berkembang, itu udah cukup. Jadi gak harus kita paksakan kita bisa diterima di semua orang, karena preferensi orang itu beda-beda gitu teman Pro2. Oke teman Pro2, sebelum kita sampai di penghujung pembahasan obeng, kita dengerin dulu ya lagu darinya Tiara Andini featuring Ziva Magnolia featuring Leodra, Menyesal.

0: hangat hari ini.
1: Kamu habis jogging ya?
2: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
3: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
1: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
2: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
3: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
2: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
1: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
3: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
1: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
3: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Semampu Ngomong 3, Pro 2 RRI Mola buat teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, gak kerasa ya teman Pro 2, kita udah berada di penghujung program Obeng, obrolan cereng jaga malam Pro 2. Nah, malam ini kita belajar bahwasannya gak semua hubungan pertemanan tuh harus kita pertahanin ya. Berteman tuh penting, tapi ngejaga diri sendiri juga sama pentingnya nih teman Pro 2. As legend has it, you are quite the pyro. Jadi kita jangan takut ya buat kehilangan orang yang gak ngehargain keberadaan kita nih. Karena pertemanan yang sehat itu selalu beri ruang buat kita tumbuh, belajar, dan jadi diri sendiri. Nah, semoga obrolan malam ini bisa jadi bahan refleksi ya buat kita semua dalam memilih lingkungan yang membawa energi positif dan pastinya mendukung masa depan yang lebih baik nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita cukupkan pembahasan tentang circle toxic ini ya teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 10,3 Pro 2 RRI Melabuh, karena dia tetap bakalan menghadirkan lagu-lagu yang pastinya seru buat nemenin malam kamu dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Ali Munir, SAMM/CA, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

93 Pro 2 dari Malabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih teman Pro 2. Sekarang Tia mau ngasih informasi cuaca buat besok nih teman Pro 2, yang dilansir dari nyalaman bmkg.go.id. Untuk di wilayah Aceh Barat dan sekitarnya, untuk besok diprediksikan akan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 73 sampai 98%. Kemudian untuk di wilayah Simelu dan sekitarnya, diprediksikan akan terjadinya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 72 sampai 98%. Kemudian untuk wilayah Aceh Barat Daya dan sekitarnya, itu juga diprediksikan akan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 21 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 74 sampai 99%. Kemudian untuk wilayah Aceh Jaya, diprediksikan besok cuaca akan berawan dengan suhu berkisar di antara 22 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 66 sampai 98%. Kemudian untuk wilayah Nagan Raya dan sekitarnya, itu juga diprediksikan akan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 22 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 77 sampai 98% nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi cuaca dari Tia, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu.

1 ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. 2 edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat lima waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya adalah menggugur dosa di antara keduanya, selama dosa-dosa besar ditinggalkan." Hadis riwayat Muslim. Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa

teman-teman Pro2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran Program A2 RRI Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi 90,3 MHz edisi siar hari Kamis 18 Juni 2026. Kami akan kembali esok pagi pukul 4 lewat 45 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 RRI Melabu yang mengudara di frekuensi 90,3 FM edisi siar Jumat 19 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik teman Pro 2, sekarang sudah pukul 5 lewat 4 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat lima waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qabliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam sawam, orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Wa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya, maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi.

Ini nih sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tahu sih ya. Contohnya bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sejujur panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu diantara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu diantara dosa yang diantara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim, maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Ketika seseorang mendapat karunia Allah berupa kekayaan, jabatan, kepandaian, kejayaan dan sebagainya, ketika dipuji, acap kali berubah menjadi sombong. Padahal hakikatnya, segala yang disombongkannya bukanlah bersumber dari dirinya. Islam sangat melarang sikap sombong manusia. Selain berpotensi menyakiti orang lain, sikap sombong dapat menyeret orang yang melakukannya ke dalam jurang kemusyrikan. Ada cara terbaik menyikapi karunia Allah yang diberikan kepada kita agar tidak menyeret kita kepada sikap sombong. Cara ini pernah dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikaruniai Allah beragam kelebihan berupa harta yang melimpah ruah, kerajaan yang besar dan kokoh hingga dapat mengerti bahasa hewan. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat An-Naml ayat 40 menyadari semua karunia itu dengan berkata, "Ini karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur terhadap nikmat-Nya."

Pada suatu hari, Ali bin Abi Thalib berkata, kesabaran itu ada dua macam, yaitu sabar atas sesuatu yang tidak kau ingini dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Memang benar bahwa dua hal tersebut memerlukan kesabaran yang luar biasa. Betapa tidak, sesuatu yang tidak kita inginkan seperti penyakit, kehilangan harta benda, kematian, dan lain-lain tiba-tiba datang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar terhadap bencana itu, kita bisa berputus asa, mencaci maki Allah, hilang ingatan, hingga bunuh diri. Demikian pula keinginan yang luar biasa, seperti ingin kaya, kedudukan, wanita yang cantik, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu menahannya, kita bisa menghalalkan segala cara. Tetapi dua hal tersebut tidak akan menghancurkan kita dan tidak akan membawa kita kepada penyimpangan bila kita sabar untuk menerima musibah dan sabar mengendalikan keinginan. Maka tepat sekali bila dikatakan bahwa sabar menghadapi dua persoalan tersebut adalah yang paling utama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, selamat pagi, selamat memulai harinya tentunya. Hari ini bakal ditemenin oleh Fauza nih, di hari ini yang mana edisi siar kita pada hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk memulai pagi hari ini, Fauza hanya bisa sampaikan untuk teman Pro 2, mudah-mudahan hari ini diberikan semuanya kelancaran, diberikan semua kemudahan untuk aktivitas semuanya. Dan untuk teman Pro 2 yang mungkin jam-jam segini masih beristirahat atau ada yang masih di dalam perjalanan, mungkin ada yang pulang kampung atau baru sampai, tetap hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro 2 dengan musik dan informasi update untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi, kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada 2 striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. 2 pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Madu FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Halo teman Pro2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Nah, untuk teman Pro2 yang lagi dalam perjalanan, yang biasanya keluar jalan pagi, siang, atau sore, Fauza bakal berikan informasi nih untuk teman Pro2, yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id, Satpol PP Aceh Jaya tertibkan 30 ternak demi keselamatan warga. Yang mana nih teman Pro2, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menerbitkan 30 ekor ternak yang berkeliaran di sejumlah titik di Kecamatan Kurung Sabe pada Selasa 16 Juni 2026. Yang mana kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan meningkatkan keselamatan masyarakat, khususnya para pengguna jalan. Dalam operasi itu, petugas berhasil mengamankan 3 ekor sapi dan 27 ekor kambing nih teman Pro2 yang ditemukan berkeliaran tanpa pengawasan pemiliknya. Penertiban dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang selama ini mengeluh akan keberadaan ternak lepas di ruang publik. Kemudian nih teman Pro2, proses penanganan ternak mengacu pada Konon Kabupaten Aceh Jaya nomor 11 tahun 2021 tentang penertiban ternak. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan penertiban dan penegakan aturan terhadap pemilik ternak nih teman Pro2. Dan selain itu nih teman Pro2, petugas juga mengingatkan masyarakat agar tidak menghalangi atau melakukan intimidasi terhadap aparat saat menjalankan tugas penertiban. Setiap tindakan yang menghambat pelaksanaan tugas akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Nah, jadi untuk teman Pro2 semuanya, apalagi di perjalanan, kalau kita lihat ya, Fauza pribadi juga sangat berhati-hati, apalagi banyak hewan-hewan liar yang berkeliaran di jalan, apalagi di sekitar pasti jambu ini teman Pro2. Jadi untuk teman Pro2 selalu berhati-hati dalam kendaraan, pelan-pelan aja, karena kan kita kalau kayak kerbau atau kambing, dia nggak tahu kita lewat atau nggak, dia asal nyerocos aja gitu. Jadi tetap selalu berhati-hati, lihat pelan-pelan aja, dan mudah-mudahan dengan operasi ini peternak-peternak ataupun hewan-hewan liar lainnya dapat segera diamankan dan diselesaikan, biar agar pejalan khususnya untuk berkendaraan tetap aman di jalan raya.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini, kamu akan ikut

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, gimana nih pagi hari ini? Semoga pagi ini membawa semangat baru untuk menjalani aktivitas. Nah untuk teman Pro 2 yang masih ingin memulai harinya nih, apalagi kayaknya baru bangun gak sih jam segini atau udah baru siap-siap nih teman Pro 2. Dan intinya Fauza mau doain aja semuanya mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan dimudahkan untuk semuanya. Dan tentunya Fauza masih di sini bersama teman Pro 2, tetap bersama Fauza di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Baik teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah, kali ini untuk teman Pro 2 yang ingin memulai aktivitasnya di pagi hari ini, cocok banget untuk mengetahui gimana sih cuaca hari ini. Nah, maka dari itu Fauza bakal baca ini perkiraan cuaca BMKG untuk beberapa wilayah.

Untuk teman pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, perakiran cuaca yaitu hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 68 hingga 97%. Dan untuk teman pro 2 yang berada di wilayah Simelu, perakiran cuaca yaitu hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 72 hingga 97%. Dan untuk teman pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, perakiran cuaca yaitu berawan dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius dan dengan kelembapan 71 hingga 97%. Dan untuk teman pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, perakiran cuaca berawan dengan suhu 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 64 hingga 98%. Dan terakhir untuk teman pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, perakiran cuaca di sana hujan ringan dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius dan dengan kelembapan 71 hingga 96%. Baik teman pro 2, berikut tadi merupakan informasi perakiraan cuaca untuk beberapa wilayah. Semoga bermanfaat untuk merencanakan aktivitas di pagi hari ini. Dan tentunya untuk teman pro 2 yang ingin beraktivitas tetap selalu hati-hati di jalan, apalagi cuaca di luar sana sedang hujan, jalan licin, jadi tetap harus selalu berhati-hati dan mudah-mudahan dilancarkan untuk semuanya.